0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Untuk sahabat di kesempatan kali ini, selamat pagi. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk pagi hari ini di program Selamat Pagi Pasisir Weekend ya. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026 kita hadir menemani sahabat semuanya untuk pagi hari ini yang mau bergabung ataupun juga untuk hari ini yang lebih ke ini ya, mungkin penyemangat pagi aja deh. Karena di suasana pagi Sabtu ini cerah banget yang di studio ya, kayaknya lagi cerah tapi nggak tahu juga nanti masih ada angin-anginnya. Oke deh, untuk sahabat-sahabat semuanya di pagi hari ini semoga kabar sehat juga. Yang mau bergabung silakan ya 082374414591. Selamat pagi untuk semuanya yang juga mendengarkan bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini. Kita sapa dulu Adit yang ada di Padang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, gimana nih kabarnya sehat Adit? Cuacanya lagi cerah. Semangatnya juga cerah dong.
1: Pagi,
0: iya dong pastinya. Kalau ya, udah
1: gimana nih cuaca apa? Di Painan, Kak?
0: Sama Dit kita.
1: Ya lalu ya sama. Kalau nah, lalu lintas Kak.
0: Lalu lintas nih sekarang lagi ramai loh Dit.
1: Ya mungkin ada acara di Kota Painan sana mungkin.
0: Ada eh. Ada acara nih Dit, ada kuliner gratis.
1: Di dekat gedung PCC ya, di laki radio Langkisau ya.
0: Iya.
1: Apa aja itu acaranya Kak, kalau boleh tahu?
0: Mm-mm.
1: Apa aja itu acaranya di kuliner, di kulinernya Kakak? Halo.
0: Iya, kulinernya banyak loh Dit. Mm-mm.
1: Banyak Kak.
0: Iya.
1: Ngomong Kak Fiu udah serap pagi nih Kak?
0: Belum Dit.
1: Belum.
0: Belum.

0: Nanti
1: udah
0: lah.
1: biasa jam 6 pagi.
0: Aduh, iya deh, gak apa-apa lah.
1: Nanti malam Kak Bibi siaran nggak, Kak?
0: Iya dong, ini sekarang ada pesta rakyat loh, Dit. Pasar
1: Pesta rakyat.
0: kebangsaan, ya, pesta rakyat, pasar kebangsaan, kuliner gratis dan fun walk. Ada banyak nih kegiatannya, seperti pertama cek
1: Ada
0: kesehatan
1: acara acara
0: gratis.
1: tanggal 17 Agustus banyak ada acara ya.
0: Iya, ada
1: Ada
0: donor darah
1: kegiatan.
0: juga nih, ada pelayanan kependudukan juga, ada perumahan subsidi juga. Wah, banyak lah.
1: Banyak ya, Kak.
0: Banyak acaranya
1: Biasanya
0: di.
1: ini Kak, ramaikah di sana Kak?
0: Ramai sekali,
1: Kegiatannya
0: Dit.
1: Kak.
0: Sangat ramai, Adit, karena memang kalau untuk berburu makanan-makanan gitu ya, makanan minuman yang gratis juga ada kuponnya, harus ada pakai kupon.
1: Berarti masyarakat Kota Painan dapat semua ya paket
0: Iya, kalau
1: gratisnya Kak.
0: seandainya ada jalan santai, tapi kalau seandainya nggak ada ya apa gitu.
1: Boleh request lagu aja
0: Nggak,
1: ada
0: ya nggak
1: langsung
0: dapat
1: Kak.
0: gitu loh, Dit. Boleh, Dit, boleh, boleh, apa requestnya?
1: Request lagunya dari miliknya Arif Kak.
0: Arif dengan?
1: Apa yang bagusnya?
0: Apa yang bagus?
1: Kalau Arif sama Maulana sama Fauzana apa yang ada lagunya Kak?
0: Arif sama Fauzana.
1: Iya Kak.
0: Arif sama Fauzana yang baru ya?
1: Yang baru atau yang lama mungkin?
0: Sebentar kita carikan dulu Adit ya.
1: Iya Kak. Ya, boleh saya salam Kak?
0: Boleh. Fauzana yang sama Arif Cinta Murinduku.
1: Itu aja deh.
0: Ini aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh dua kan, Pak?
0: Boleh satu lagi apa, Dit?
1: Satu lagi dari miliknya. Apa yang bagus ya? Kalau tembang-tembang terbaru apa yang bagus?
0: Apa yang bagus? Sekarang sih nggak ada yang bagus ya. Cuman Kak Vivi aja yang bagus hari ini. Ah.
1: Kak Vivi baru memuji deh.
0: Iya dong. Terus kan Adit bilang kalau kita harus memuji diri sendiri. Siapa lagi ya kalau nggak kita ya kan?
1: Kak Vivi paling cantik di studio lagi saya.
0: Iya dong. Kak Vivi ini paling cantik nih hari ini. Ada lagu Lobonya. Kau cantik hari ini gitu ya. Oke Adit, salamnya ada buat siapa? Ayo, atau satu lagi?
1: Satu lagi dari miliknya apa deh?
0: Apa deh?
1: Sesi potret aja deh.
0: Sesi potret dengan?
1: Itu aja deh lagunya dua kan tadi. Tadi lagu Arif sama.
0: Oh iya iya iya, udah. Oke Adit, nanti kita puterin ya. Boleh sapa-sapa pagi buat siapa Adit?
1: Pas apa pagi buat Bang Kibo, bangun dong Bang Rio Kibo.
0: Iya,
1: yang
0: bangun
1: ada di
0: dong Bang
1: City.
0: Kibo.
1: Udah bangun Bang Rio Kibo.
0: Bangun.
1: Roma, Gia City, Eci Daniel, sama Pak Oga. Pak Oga gabung dong pagi-pagi.
0: Iya, Pak Oga gabung dong pagi-pagi. Pak Oga gabung-gabung Pak Oga.
1: Nah, samanya Eci Daniel yang ada di namanya ada tidak lupa sama Ulan Narkesa selama apa deh Ulan Narkesa salam spesial deh untuk Ulan Narkesa dengan suaranya mungkin saja deh Kak untuk sama lagi so dimanapun berada Kak nanti digabung lagi Kak.
0: Oke Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit. Ada Arif nanti kemudian sesi potret yang akan kita putarkan pagi hari ini menemani Adit. Selamat pagi aja untuk semuanya. Selamat bergabung yang ada di manapun itu saat ini lagi di PNC juga. di Jalan Haji Agus Salim Painan menikmati kuliner-kuliner gratis juga. Ada banyak nih kegiatan-kegiatan untuk hari ini, sahabat. Ya, kenapa suaranya bisa berubah hari ini? Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang menarik nanti akan hadir menemani sahabat seharian ini. Kemudian juga ada donor darah yang mau donor darah. Ayo kemari nih sahabat ya, di kantor bupati lebih tepatnya. Juga buat sahabat-sahabat yang ingin apalagi ya, untuk ngurus kependudukan juga bisa nih. Banyak untuk kegiatan-kegiatan hari ini. Siapa tahu ini sahabat-sahabat juga ada yang perlu nih gitu ya kan, untuk membeli permen subsidi gitu. Nah, ada di sini. Semuanya ada di sini loh sahabat ya, untuk permen subsidinya. Ada kemudian cek kesehatan gratis, enggak pakai bayar ya, udah gratis itu ya, enggak pakai bayar. Kemudian nah, untuk sahabat-sahabat di tanggal 15 Agustus ini juga nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita informasikan ke ruang dengar sahabat. Kita dengar dulu ada Arif sama Fozana dengan Cintamu Rinduku.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisa FM. Selamat pagi Pak Sisi, hadir kembali bersama Vivi di Ruang Negeri Sahabat untuk hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dan hari ini luar biasa ramai ya di PSCC dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Tadi sudah kita sebutkan juga ada Pesta Rakyat dengan kuliner gratis dan jalan santai. Untuk hari ini sahabat, kita sudah terhubung bersama Eci Daniel yang saat ini lagi mengikuti jalan santai. Baik, untuk sahabat, kita dengarkan dulu laporan dari Eci Daniel yang ada di lapangan.
1: Pagi ini di wilayah Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan sedang dilaksanakan event Pesta Rakyat menyambut Hari HUT RI ke-81, di mana masyarakat Pesisir Selatan saat ini mengikuti jalan santai atau fun walk yang dimulai dari halaman kantor bupati tadi pagi tepat pukul 7 lewat 10 menit. Dan sahabat Langkisau, saat ini tentunya masyarakat sangat antusias dan penuh semangat mengikuti acara fun walk yang tidak hanya dibuka oleh Bupati Bapak Haji Hendra Joni, namun juga bersama Bapak Sekda dan Forkopimda di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini Haji Daniel melaporkan langsung dalam perjalanan mengikuti jalan santai dari kawasan jalur 2 jalan Haji Agus Salim Painan. Dan tentunya sahabat, dalam kegiatan kali ini tidak hanya ada kegiatan jalan santai, namun juga ada kegiatan seperti but-but dari OPD-OPD yang ada di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga adanya terkait kegiatan pencetakan sipil, donor darah, dan juga terkait but atau vendor dari subsidi rumah rakyat yang ada di halaman kantor Bupati Painan. Selamat lagi, mari kita meriahkan dan ramaikan acara Pesta Rakyat hari ini, karena juga ada 10.000 kurang lebih makanan gratis untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dan ada door prize yang akan diundi nantinya. Dan sahabat Langkisau, itulah ya live report dari Eci Daniel dari Jalur 2 Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Kembali ke VV Kri.
0: Baik, terima kasih Eci Daniel yang sudah melaporkan langsung dari lapangan ya untuk hari ini. Wah, luar biasa ya, mungkin antusiasnya sangat bisa dibilang wah gitu mengikuti yang untuk hari ini, apalagi suasana juga cerah, ini cuaca ya mendukung sekali pastinya. Oke, sama nanti kita juga akan lanjut dengan informasi lainnya. Jadi untuk yang mau bergabung di program Selamat Pagi Pasisnya kali ini, masih kita tunggu di 0823744145091. Jadi juga kita informasikan kembali untuk hari ini sahabat, ada Pesta Rakyat ya yang luar biasa juga untuk hari ini, antusias dari masyarakat sangat ramai mengikuti. Dan apalagi Kak, ini ada kuliner gratis juga gitu dari jalan santai. Perlu juga nih kita ketahui bersama nih sahabat, ada apa aja di situ Vivi. Ya, hari ini kita ada cek kesehatan gratis juga, ada donor darah juga, dan pelayanan kependudukan serta perumahan subsidi. Banyak lagi nih sahabat, ada dopres juga nantinya. Kemudian juga yang perlu diingat nih, ada 10.000 kuliner gratis yang akan hadir menemani mungkin suasana untuk hari ini pastinya. Jadi untuk seluruh masyarakat nih, ada dopres juga. Jadi jangan kelewatan juga nih untuk event dari Pesta Rakyat untuk Pasar Kebangsaan ya. Ini menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Pagi Pak Joko.
3: Kok tokonya tutup Pak?
4: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian. Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
3: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
3: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
4: Yang bener Pak.
3: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
4: Iya.
3: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
3: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
5: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
3: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Kehasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Langisar FM, sama di mana pun berada masih bersuara akan bersama saya Vivi Fikri yang akan berbagi sahabat semua ini untuk hari ini ya. Ini untuk spesial juga nih ada Eci Dami.
1: Hai, selamat pagi guys. Selamat pagi sahabat Langisar ya.
0: Eci, waduh agak-agak gimana untuk suasana hari ini Eci? Ramai gitu Ci, antusiasnya
1: Ci? Ramai, benar sekali, ramai sekali masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir saat ini di wilayah Kabupaten, di halaman kantor Bupati.
0: Iya, tentunya.
1: Dan pastinya nah, sahabat Langkiso mungkin ya kayak, ngapain sih kita rame-rame ada apa?
0: Rame-rame ada apa gitu ya, bertanya gitu. Dengan nada dering, bukan ya?
1: Bukan, itu ramai karena sekarang lagi ada pesta rakyat merayakan 81 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Dan kemerdekaan Republik Indonesia, ini buat adik mungkin tadi bertanya-tanya nih, ada apa aja sih Kak Vi yang ada di sana Kak Vi? Gitu, mungkin Eci juga melihat situasi kondisi tadi lama, lancar gitu ya.
1: Tadi kita banyak sekali but-but ya dari OPD-OPD Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir di halaman kantor Bupati. Selain itu juga ada eventnya. Sekarang lagi ada perlombaan atau event perlombaan kemarin, senam kreasi.
0: Oh iya, senam kreasi benar
1: senam
0: sekali.
1: Senam kreasi yang masih belum selesai ya. Banyak sekali perjuangan tim-tim itu, enam besar. Yang mana nanti bisa sahabat kita lihat kan pemenangnya di tanggal 17 Agustus malam hari ya.
0: Di malam resepsi kenegaraan ya.
1: Benar, dan pastinya sahabat Langkisa juga yang pingin berdonor darah, pingin namanya melihat ada stand untuk rumah subsidi juga.
0: Ya, rumah subsidi, cek kependudukan juga nih kayaknya ada ya?
1: Iya juga ada pencatatan kependudukan, jadi mungkin mungkin anaknya baru-baru mau bikin KTP, terus atau mungkin anaknya baru-baru lagi ya bikin sertifikat, boleh ditanya-tanya di sana.
0: Iya boleh, langsung aja cus kesini nih sahabat ya, acaranya ramai sekali, luar biasa antusias masyarakatnya. Dan tentunya juga tadi ada undian juga ya, drop prize nih yang udah dapat.
1: Mungkin dapat lagi hot ya. Mungkin lagi hot ya. Lagi drop prize ya. Tapi tentu saja ya, semoga aja deh. Yang penting ini kan masih pertengahan acara, semoga lancar pokoknya. Yang pengin lihat yang keramaian-keramaian boleh banget ke sini.
0: Boleh banget di sini daripada di rumah aja ya, enggak ada kegiatan mungkin. Yuk ramaikan di sini donor darah nih,
1: donor darah.
0: Ada di depan nih, depan PCC ya.
1: Depan Radio Langkisau FM banget boothnya. Jadi kalau sahabat Langkisau kan di mana sih Radio Langkisau FM? Cari aja boothnya donor darah. Di belakangnya itu kita ada studio Langkisau FM. Pengen sapa-sapa Vivi Fikri siang hari ini, boleh banget
0: boleh,
1: kesini ya.
0: Boleh, ya langsung aja. Oke deh Ci.
1: Terima kasih
0: ya, baik. Untuk sahabat di mana berada, nanti juga kita ada dengan beberapa informasi lain yang akan menemani sahabat untuk hari ini. Tetap bersama kita di 91,2 Langkisau FM sahabat. Dan jangan lupa juga untuk datang dan ramaikan pesta rakyat untuk hari ini di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan.

0: Pia.
1: Ah.
0: Kau di amun ke rumit senang Pak Niden.
1: Bado Den marungwi dong.
0: Ana Dinda. Para hari ku datang mandi hukum kau mencari akadnya. Dia kau.
1: Pani Denda, pani.
0: You pani dia.
1: Piti dah dong.
0: Kan lain dia lagi aku piti ma.
1: You nak cukup dong. Beli badak dah bisa. Beli skin dah bisa. Kesalahan dah bisa. Mangga-mangga.

nagih kau mau be. Harusnya kau agak semangat dan biar rajin dan mencari. Ah, kau doa dan cek satu yang sudah sembahyang. Boleh kau tambah jorah lagi gitu? Kau indah, mau be kau mau be. Kadang kau pegunjangnya ke orang lain. Tak baragoh dan nampak kau kerja lah.

0: aja kalai. Kadang karek-karek suri nikah tu.
1: Janganlah.
0: Ini keberubah kau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Gawat, Bika. Kita ketiduran. Terlewat sholatnya.
2: Kabi, kisah teladan Nabi.
3: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
4: Jangan tunda sholatmu. Nanti waktunya terlewat dan pahalanya hilang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
3: Amin. Selesai berdoa, kita boleh makan.
6: Kabi, Bika, Ibu pergi ke rumah Deni dulu ya. Bantuin Ibu Deni mempersiapkan acara nanti malam.
3: Kabi boleh ikut nggak, Bu?
6: Tidak usah ikut ya.
5: Ya, Ibu, Bika juga pengen main.
7: Nanti kalian malah mengganggu di sana. Main kesana, kemari. Duar, terciptalah kekacauan.
3: Koko.
5: Hah, kakak.
6: Kalian berdua di rumah saja ya. Besok boleh main.
3: Baik, Bu.
6: Jangan lupa, nanti sholat zuhur ya.
5: Baik, Ibu.
7: Baik-baik di rumah ya.
3: Iya, Kak.
5: Baik, Kak. Aku bosan. Gerah.
3: Aku juga. Udara panas ini membuatku lemas.
8: Aku punya ide. Kita main air saja yuk.
5: Hah? Main air di kolam?
8: Iya, biar segar. Gimana? Kamu mau enggak?
5: Bika mau. Ayo kita main air.
8: Oke, ayo.
5: Kau benar, Kabi. Di sini sejuk sekali.
8: Benar kan, pohon-pohon yang rindang ini melindungi kita dari sinar matahari. Jadi, udara di bawahnya terasa sejuk.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau main boneka. Yeah, ini akan jadi rumah Bika. Nyaman sekali. Kamu tunggu di sini. Aku akan membuatkan tempat tidur yang empuk untukmu.
3: Aku mau main apa ya? Masa aku mau ikutan Bika main boneka?
8: Oke, aku akan membuat mainanku sendiri. Bika, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ambil bahan-bahan dari rumah.
5: Kamu mau apa sih?
8: Pokoknya menciptakan mainan paling keren. Sudah siap semua. Styrofoam, sedotan, lakban, dan balon.
5: Kabi, sudah azan. Mau pulang untuk sholat?
8: Aku baru saja mau mulai.
5: Kita tunggu sampai azan selesai.
8: Aku setuju.

0: Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, aku akan mulai membuat kapal dari balon. Lubangi styrofoam seperti ini. Masukkan sedotannya. Tarik. Sisakan sebagian.
1: Loh, Kak Abi kok malah main lagi? Katanya mau pulang untuk sholat.
2: Ya sudah deh.
0: Hore! Alhamdulillah, percobaanku berhasil. Bika, coba lihat ini. Kapal bisa berlayar beneran loh.
2: Wah, Bika mau.

0: Kenapa?
1: Ada yang lupa. Apa ya?
2: Sholat! Kita lupa untuk sholat! Ayo kita segera pulang! Alhamdulillah, kita nggak kelewat sholatnya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Ngantuk banget.
1: Mika juga.
2: Tapi, bentar lagi azan asar. Kita tunggu dulu yuk.
1: Mika sih mau, tapi ngantuk sekali.
2: Jangan tidur dulu, Bika.
1: Iya.
2: Kamu merem loh, Bika.
1: Enggak kok.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah, kita sholat dulu yuk.
1: Aku lapar.
2: Tadi ngantuk, sekarang lapar.
1: Mika boleh makan dulu nggak?
2: Ya, boleh.
1: Hore.
2: Habis ini kita sholat ya.
1: Iya. Ngantuknya datang lagi. Bika tidur aja sebentar. Sebentar saja. Nanti bangun lagi. Lalu sholat.
4: Jangan Bika.
5: Sholat dulu sayang. Nanti kelewat loh.
1: Sebentar saja.
2: Loh, Bika tidur.
0: Oke deh. Aku mau nonton TV sebentar. Nanti akan aku bangunin Bika.

0: asarnya dua kali?
1: Bukan, itu bukan asar.
0: Lalu azan apa?
1: Maghrib.
0: Astagfirullah.
2: Tidak, tidak. Oh, sudah gelap. Gawat, Mika. Kita ketiduran. Terlewat sholatnya.
0: Ah, bagaimana ini?
1: Siapa yang terlewat sholatnya?
2: Ibu.
0: Ibu.
1: Kalian ketiduran sampai terlewat sholat ya?
2: Iya, maaf.
1: Dosa loh. Kecuali kalian langsung menyegerakan sholat begitu kalian ingat dan tidak meninggalkannya.
0: Ibu.
3: Jika terlewat sholat, kita wajib mengganti atau bisa disebut dengan khodo. Hukumnya wajib, baik karena lupa atau tertidur maupun karena sengaja meninggalkannya.
2: Caranya bagaimana?
3: Saat teringat, segera gantilah dengan sholat khodo. Jumlah rokaat dan gerakannya sama seperti sholat yang terlewat.
1: Lalu untuk niatnya, kalian tambahkan qodoan. Jika kalian kelewat sholat asar, niatnya menjadi usolli fardo ashri arba'a rokaatim mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala.
4: Qodoan lillahi ta'ala.
3: Gimana? Kalian sudah bisa?
2: Bisa, Bu.
3: Sekarang coba kalian lihat jam berapa ini?
2: Jam 5:15.
0: Belum maghrib.
2: Kita tidak kelewatan sholatnya. Alhamdulillah, Tabi tetap bisa sholat.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi kalian perlu ingat bahwa sholat tepat pada waktunya itu lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah, beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya.
1: Nah, sekarang kalian sholat asar dulu.
2: Baik, kakak.
1: Buruan, nanti waktunya keburu habis loh.
2: Menunda sholat tanpa alasan yang dibenarkan bisa membuat kita jadi lalai loh. Yuk, biasakan sholat di awal waktu sebagai tanda cinta dan ketaatan kita kepada Allah.
5: Assalamualaikum. Kami punya aplikasi lengkap loh. Berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Kabi. Yuk download sekarang.
6: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
7: Halo cantik, nama kamu siapa?
8: Eca.
7: Oh, lagi ngapain kamu?
8: Masak masakan.
7: Bapak ibu di mana?
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
19: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
2: Publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor.
8: Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
1: Kabi, kisah teladan Nabi.
2: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan berkhianat. Jaga amanah dan tepati janji.
3: Ini undangan yang harus kalian serahkan kepada Pak Ustadz. Jangan sampai hilang.
2: Baik, Ibu.
3: Ingat ya, jangan main-main. Langsung ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Siap, laksanakan.
0: Ibu tenang aja. Kami janji akan mengantarkannya dengan aman.
3: Hati-hati di jalan ya.
0: Iya, Bu.
2: Kami pergi dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau lewat jalan mana nih? Lewat taman atau mau lewat lapangan?
0: Taman aja. Let's go.

0: Maaf, Bika.
1: Ada apa sih?
0: Coba kamu lihat itu.
1: Teman-teman.

0: mereka sedang apa ya?
1: Kita cek dulu yuk. Siapa tahu mereka butuh pertolongan.
0: Oke deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kalian sedang apa?
3: Ini loh, si kucing kasihan sekali.
2: Ada yang iseng pasang kaleng ke lehernya. Tapi talinya kuat banget, gak bisa diputus.
1: Teman-teman, aku punya gunting.
2: Alhamdulillah. Sekarang, ayo kita bebaskan kucing ini.
0: Yeay, berhasil.
1: Alhamdulillah.
2: Kami mau main istana pasir di taman sebelah sana. Kalian mau ikut?
4: Kami sudah bawa peralatan lengkap loh.
0: Wah, cetakan istana pasir besar sekali.
4: Kemarin aku dapat hadiah. Kita main bersama yuk.
0: Bika mau.
1: Bika, kita kan harus ke rumah Pak Ustadz.
0: Bika ingin main, sebentar saja.
1: Tapi ibu bilang kita tidak boleh main-main dulu. Harus ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Gimana kalau kita main sebentar, lalu kita semua pergi ke rumah Pak Ustadz bersama-sama?
4: Benar, kami antar kalian.
0: Ayolah, kami, sebentar saja.
1: Oke deh.
0: Yuhu.
1: Beneran sebentar ya.
0: Tentu.
1: Beneran gak apa-apa kan ya? Kalau cuma sebentar aja.
0: Lihat Den, udah jadi istananya.
2: Ah, bentengnya juga udah jadi.
1: Jembatan penyeberangan juga udah selesai.
3: Tambahkan pohon supaya sejuk.
4: Tambahin pohonnya lagi.
2: Tambah kecepatan lagi.
3: Hati-hati, Ben.
0: Kami kejar mereka.
1: Aduh, hati-hati, Bika. Kita hampir jatuh nih. Capek aku.
2: Tapi seru kan?
0: Kebab ini enak loh. Abi mau?
1: Mau dong. Aku kan juga lapar. Gerimis?
2: Iya loh, hujan. Ayo kita pulang sebelum hujan tambah deras.
1: Gimana nih?
0: Tentu saja pulang. Ayo cepetan.
1: Ya Allah, tolong jangan deras dulu hujannya.
0: Abi, hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
1: Kita berteduh saja dulu di halte itu.
0: Ya Allah, bagaimana ini? Hujannya deras banget.
1: Petirnya juga serem.
0: Baju Bika basah semua. Bika kedinginan.
1: Aku juga sama, tasku juga basah ini.
0: Kenapa?
1: Tasku tidak ada, Bika.
0: Loh?
1: Undangan untuk Pak Ustadz ada di tas itu.
0: Pasti ketinggalan di taman.
1: Ayo, kita cari.
5: Dek, mau kemana? Masih hujan loh.
1: Tas saya ketinggalan di taman, Bu.
0: Kami mau ambil dulu.
5: Bahaya loh, hujannya deras sekali.
6: Banyak petir juga, tunggu reda dulu.
1: Tapi, tas itu...
5: Keselamatan yang utama. Insya Allah akan menjaga tas kamu.
6: Sini, duduk sama kakek. Kalau di situ, kalian akan semakin basah.

0: hujan udah reda. Ayo, Kabi, kita cari tasmu.
1: Ayo. Terima kasih, Kek. Kami permisi dulu.
2: Iya, berhati-hatilah.
1: Kok tidak ada?
0: Kamu taruh di mana?
1: Tadi aku taruh di sini kok.
0: Ayo kita cari dulu.
1: Tas kan tidak mungkin bisa berpindah sendiri.
0: Atau jangan-jangan ada yang mengambilnya.
1: Ah, jangan bicara begitu dong.
0: Tidak ketemu.
1: Aduh, di mana sih tasku?
0: Kita kehilangan undangan untuk Pak Ustadz.
1: Ibu pasti marah pada kita.
3: Kabi, ini tas kamu ya?
1: Iya, ini tas saya, Bu.
3: Kamu ini selalu saja kehilangan barang-barang. Lain kali, jaga barang dengan hati-hati.
1: Terima kasih banyak, Bu. Tas ini sama berharganya dengan masa depan Kabi.
0: Benar, Bu. Terima kasih.
3: Ya sudah, kalian lekas pulang. Hari sudah sore.
1: Siap.
0: Ayo cepetan dicek, Kabi. Undangan punya Pak Ustadz masih ada enggak?
1: Iya, iya. Basah. Gawat. Kita tidak akan bisa menyerahkan undangan ini.
0: Ibu akan tahu kalau kita main-main dulu.
1: Kamu sih, kenapa tadi minta main dulu? Bukannya langsung pergi ke rumah Pak Ustadz.
0: Maaf. Apa kita jemur saja dulu biar kering?
1: Tidak bisa, sudah rusak begini tidak mungkin bisa dipulihkan.
0: Kita tulis ulang?
1: Itu juga tidak mungkin.
0: Gimana ini?
1: Sudah, kita pulang saja dulu. Bajumu basah semua, Bika. Nanti kamu bisa sakit. Assalamualaikum.
0: Kami pulang.
4: Waalaikumsalam. Kalian ini pasti main dulu tadi kan? Kehujanan basah semua begitu. Sana, segera mandi. Jangan sampai sakit nanti.
5: Kalian kok tegang begitu? Ada apa ini?
1: Tidak kok. Kami mandi dulu.
4: Iya, undangan untuk Pak Ustadz sudah diantarkan. Tentu. Hari Rabu besok kan? Syukurlah. Iya, yang akan memberi sambutan dan membacakan doa adalah Pak Ustadz.
0: Gimana ini, Kabi? Acara besok bisa gagal gara-gara kita.
5: Ayo, kalian sedang bisik-bisik apa?
0: Kakak.
5: Kakak punya cerita yang bagus banget buat kalian.
1: Hah?
5: Kalian mau dengar? Kalian tahu tidak? Sejak kecil, Nabi Muhammad telah terbiasa bekerja mengembalakan domba milik para tetangga. Beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi, para pemilik ternak ini merasa tenang tiap kali menitipkan ternak kepada Nabi. Karena sifatnya yang mulia ini, Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan selalu dapat dipercaya dalam mengelola harta dan menyampaikan kebenaran, sehingga menjadi teladan bagi umat Islam hingga kini. Siapa yang ingin seperti Nabi?
1: Aku mau.
0: Aku juga.
5: Lalu, apa yang harus kalian lakukan?
0: Tadi di tengah jalan, Bika ingin main sama Denny dan teman-teman lainnya. jadinya lupa sama undangan Pak Ustadz.
1: Terus kami kehujanan, undangannya basah, sudah rusak.
6: Ibu sudah tahu. Iya, Ibu Deni tadi telepon bilang kalau kalian main seharian sama Deni. Karena wajah kalian ketakutan begitu, pasti kalian sudah lupa pada janji yang tadi pagi, kan?
1: Maafkan kami, Bu.
0: Maaf, Ibu.
6: Ini undangan yang baru. Saat ini Pak Ustadz ada di rumah Deni. Ayo, Kakak akan mengantar kalian. Islam mewajibkan kita untuk memelihara amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Ini merupakan sifat yang wajib untuk dimiliki oleh semua muslim. Sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji."
0: Assalamualaikum. Kami punya aplikasi lengkap loh. Berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Kabi. Yuk download sekarang.
7: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
1: So, we see what's up.
2: Hingga kini Siti belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, Siti meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun, Barcelona terus merayu Siti agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Mendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol Oparula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. Oparula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Oparula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery sendiri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailinya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah

Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang ini kami masih akan menyoroti tentang bagaimana pasca terjadinya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi sekitar 7,7 magnitudo yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa ini memicu kerusakan bangunan di sejumlah wilayah sekitarnya termasuk di wilayah Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan BPBD Provinsi NTB juga saat ini masih terus melakukan pendataan bagaimana terjadi kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi. Di Kota Bima sendiri, kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah rusak yang berada di Kelurahan Rabangadu Selatan, Kecamatan Roba. Kemudian kerusakan dinding gudang bulog hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan serta kerusakan plafon Masjid Hotel Mutmainah. Tapi kami juga akan coba perbarui informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Bapak Abdul Muiz.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Muiz.
2: Siang, Bu.
0: Iya, kita juga tersambung ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta. Ya. Pak Silmeta sudah bersambung bergabung bersama kami juga ya siang ini ya.
2: Siang. Oke.
0: Baik, Pak Meta, kita ke Pak Muiz dulu ya untuk update di wilayah Bima. Boleh diceritakan Pak Abdul Muiz, gempa yang terjadi pada pagi tadi, bagaimana dampaknya di wilayah sana?
2: Jadi akibat dampak dari gempa tadi pagi, ada beberapa yang rusak di Kabupaten Bima. Yang pertama ya di Kecamatan Lambu, Bu, karena berdekatan sekali dengan ya. Jadi untuk fasilitas kantor di Kecamatan Lambu tidak ada, hanya ada beberapa rumah yang rusak akibat gempa tadi. Jadi Lambu dua rumah, satu rumah, rumah panggung 12 tiang, Bu, roboh, rusak berat. Ya, milik atas nama Pak M. Saleh nih. Di RT 03, RW 02, Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu.
0: Baik. Nah, dan ketika terjadi gempa tadi, Pak Muiz, apakah getarannya juga cukup terasa di Bima?
2: Terasa betul, Bu. Bima.
0: Bisa digambarkan seperti apa, Pak? Untuk aktivitas masyarakat di sana mungkin sempat terhenti atau mungkin masyarakat juga sempat berhamburan keluar rumah, ada kepanikan di sana?
2: Jadi pada saat gempa tadi di Kabupaten Bima terasa, jadi masyarakat khusus Kabupaten Bima berhamburan keluar, lebih-lebih untuk keluarga saya yang ada di sekitar pesisir. Kayak di Kecamatan Lambu, di Kecamatan Sape. Jadi mereka keluar. Dan untuk mencari tempat yang tinggi untuk mengamankan diri.
0: Ya, utamanya di wilayah pesisir ya. Ini cukup terdampak. Kemudian ketika gempa terjadi, masyarakat

0: Kemana nih Pak untuk melakukan evakuasi diri?
1: Untuk masyarakat Lambu mencari dataran tinggi, Bu. Tadi. Kalau untuk masyarakat yang lain berhamburan keluar untuk evakuasi di halaman rumahnya masing-masing.
0: Tapi sempat ada kepanikan ya di wilayah Bima.
1: Ada kepanikan.
0: Baik. Ya, Bu. Baik. Nah, kalau untuk korban luka ada tidak Pak di wilayah Bima?
1: Ada korban luka satu orang di kecamatan Sape. Untuk dia menyelamatkan perahunya, Bu.
0: Oh, berarti nelayan ya?
1: Nelayan, ya.
0: Jadi ketika gempa terjadi, berusaha untuk menyelamatkan perahunya, kemudian akhirnya
1: dia
0: terluka.
1: Atas nama Damar nih, 21 tahun nih, luka robek pada bagian kaki akibat panik.
0: Oke. Ya. Akibat adanya kepanikan ya. Itu baru satu yang maksudnya baru itu saja datanya yang terhimpun ya.
1: Untuk sementara itu.
0: Sementara ya.
1: Korban, ya.
0: Baik. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur di ND seperti apa, Pak Meta?
2: Baik, dapat kami laporkan untuk dampak gempa Nagekyo di wilayah Kabupaten ND terjadi kerusakan bangunan, kemudian longsoran yang menutupi beberapa ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Tadi sekitar pukul 6:15 Pemda ini sudah meneruskan atau melakukan himbauan, kita sebarkan ke medsos sebelum waktu krusial layanan telekomunikasi berhenti. Kebetulan dapat mencegah kepanikan masyarakat dari isu terkait dengan tsunami.
0: Untuk kerusakan bangunan ada berapa banyak Pak yang terdata di sana?
2: Untuk sementara yang terjam ini, yang dari ruas jalan ada dua ruas jalan, kemudian fasilitas publiknya ringan kan, apa ada beberapa plafon termasuk di daerah areal kantor bupati tadi, kemudian 15 rumah rusak ringan, ada dua tempat ibadah, kemudian satu fasilitas PAUD yang dilaporkan, tetapi terus berkembang, akan kami update tiap jam. Yeah.
0: Ini data sementara ya.
2: Kami berterima kasih tadi pagi kita sudah lakukan rapat.
0: Ya.
2: Yeah. Bupati dihadir oleh Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, terus teman-teman dari PLN, PDMND, lalu dari Telkomsel, teman-teman dari PMND, Unit SAR, PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, guna menentukan langkah yang tercepat untuk merespon kejadian yang terdampak di wilayah Kabupaten ND. Beberapa ruas jalan sudah dikerjakan teman-teman balai jalan yang akses luar arah barat ND, Tenaga Penda. Terus teman-teman PUPR sudah menggarap yang menjadi kewenangan kabupaten di daerah Wolotopo dan sekitarnya. Dan di daerah Arubara yang tertutup longsor, sementara sedang dikerjakan. Balai jalan juga sedang menggarap untuk ke ruas timur exit ND. Demikian, terima kasih.
0: Baik, kalau korban luka adakah tidak Pak di wilayah ND?
2: Sementara korban luka banyak yang masuk. Beberapa informasi selain korban luka akan kami sampaikan setelah kami mendapatkan informasi resmi.
0: Belum ada data pasti ya
2: informalnya,
0: hingga saat ini.
2: Non formalnya sudah ada tetapi kami belum bisa merilis. Kami tunggu informasi resmi dari Bapak Desa untuk segera kami rilis apakah ada korban jiwa. Dan sementara status kita siaga darurat DND, kami terus berkoordinasi, kemungkinan akan bisa kita tingkatkan menjadi tanggap darurat berdasarkan data informasi yang masuk nanti. Demikian.
0: Ada korban luka tapi belum terdata secara pasti ya, sehingga belum bisa dirilis berapa banyak ya Pak Meta untuk saat ini.
2: Karena kita tadi dengan teman-teman Telkomsel ada kendala terkait komunikasi kita karena suplai kelistrikan dari tadi disampaikan juga teman-teman PLN, mereka sedang berupaya untuk memulihkan layanan listrik. Nah, untuk jaringan komunikasi ini sangat bergantung dari suplai listrik. Mm-hmm. Beberapa BTS kita memang menggunakan genset, namun kapasitasnya sangat kecil. Mm-hmm. Ya, tapi kita bersyukur karena jam-jam krusial tadi,
0: yeah,
2: kita sudah bisa mengirimkan tentang peringatan dini tsunami, sehingga teman-teman kita di wilayah selatan tidak panik, lalu teman-teman kita di bagian utara bisa segera menjauh dari pantai. Demikian.
0: Oke, untuk belasan rumah rusak tadi berada di wilayah mana, Pak, persisnya?
2: Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Nanti resminya akan kita...
0: Secara keseluruhan ya, total ada 15.
2: Iya. Demikian ya.
0: Baik.
2: Kita bisa akhiri ya.
0: Baik, yeah, baik. Terima kasih, Pak. Kita tunggu ya update-nya ya, Pak Meta. Terima kasih banyak. Pak Abdul Muiz, kami lanjutkan kembali ya. Kalau di wilayah Bima, tadi masyarakat pesisir ya, sempat mengalami kepanikan, kemudian sempat apa ya, evakuasi juga ya ke wilayah-wilayah yang mungkin terbilang aman. Tapi ada tidak posko-posko yang didirikan oleh BPBD untuk menampung mereka sementara?
1: Untuk sementara belum. Nanti... Jadi dinas sosial sudah melakukan itu, bangun tenda, tapi sekarang masyarakatnya sudah kembali.
0: Oh, sudah kembali ke rumah?
1: Iya, ke rumah.
0: Iya.
1: Iya, nah, kembali ke rumah.
0: Iya.
1: Setelah dicabut
0: peringatan tsunami tadi ya, berakhir ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ketika terjadi gempa yang cukup terasa tadi, apakah ada gempa-gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat Bima?
1: Dirasakan juga.
0: Masih ada ya?
1: Masih ada, iya.
0: Itu intensitasnya berapa menit sekali atau mungkin berapa jam sekali, Pak?
1: Itu enggak, menit, ya.
0: Per menit, ya?
1: Jam.
0: Sekian ya, menit ada gempa, kemudian ada gempa lagi. Tapi getarannya gempa apakah lagi sama seperti yang pertama kali terjadi ketika
1: besar? Yang pertama, beda, Bu, beda. Yang pertama yang terasa betul. Jadi yang berikutnya tidak terlalu besar, tapi terasa.
0: Ya, kalau di wilayah Bima ada tidak dampak lainnya? Seperti halnya tadi kan kalau di wilayah ND ada sempat terjadi longsor karena memang karakteristik wilayahnya juga ada tebing-tebing. Kemudian ketika ada getaran terjadi longsor. Kalau di Bima dampak lainnya seperti apa, Pak?
1: Untuk sementara datanya belum ada nih, Bu. Belum kita ini untuk data longsornya.
0: Mm-hmm.
1: Cuma ada beberapa kerusakan tadi akibat gempa tadi itu aja sementara.
0: Iya. Nah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti apa untuk bagaimana jika terjadi gempa susulan yang mungkin akan terasa juga di sana?
1: Kami melakukan komunikasi koordinasi dengan para camat Muspika yang ada di masing-masing kecamatan untuk melakukan ya, bentuk penyelamatan terhadap keluarga atau masyarakat dan memberikan laporan kepada kami agar kami juga bisa untuk melakukan penanganan bersama teman-teman Basarnas, TNI Polri yang ada di Kabupaten Bima.
0: Ya, oke, koordinasi terus ya bagaimana agar masyarakat ini bisa tercover untuk perlindungan dari bencana-bencana gempa dan kemudian susulannya juga ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke, baik. Pak, kalau misalnya di sana bangunan rumahnya memang rumah-rumah panggung seperti itu ya, atau seperti apa gambarannya? Tadi yang sempat rusak rumah panggung ya?
1: Iya, rumah panggung, ada rumah batu juga ya, rumah permanen, jadi rumah panggung. Jadi kalau di Kecamatan Lambu itu rumah panggung 12 tian tuh, Bu.
0: Oh, oke. Karena memang wilayah pesisir ya, sering dilintasi oleh air laut ya. Jadi karakter rumahnya seperti itu bangunannya.
1: Iya. Roboh dia nih, rusak berat dia.
0: Rusak berat. Untuk penanganannya seperti apa untuk rumah yang rusak ini? Apakah ada tempat apa ya, semacam tempat evakuasi atau penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat?
1: Kami akan melakukan membangun tenda di situ, Bu, untuk penanganan awal untuk keluarga yang terdampar, khusus yang rumahnya roboh atau rusak berat itu.
0: Oh, oke. Okay. Akan disiapkan ya posko ataupun tenda darurat dari BPBD ya?
1: Tenda darurat, dari Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial.
1: BPBD,
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Abdul Muiz atas update-nya. Kita nantikan juga ya bagaimana perkembangan di wilayah Bima nanti. Ya. Terima kasih banyak. Salam tangguh, Pak Abdul Muiz. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Pak Abdul Muiz. Tadi sebelumnya juga ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan layanan 3 operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Smart ikut terdampak gempa magnitudo 7 yang mengguncang Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayantoni Suprianto mengatakan, pihaknya memastikan pemantauan dan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para operator seluler. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Kami masih akan terus mengupdate ya bagaimana dampak dari adanya kejadian gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Mbai Nagokeo, Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi. Dan tidak hanya dirasakan di wilayah darat saja, karena gempa juga berdampak pada aktivitas di pesisir pantai ataupun laut. Dan juga dikabarkan ada beberapa kapal yang terseret ke tengah laut pasca adanya gempa yang terjadi di sana. Kami akan berbincangkan siang ini juga bersama dengan Kepala Kamar Mesin salah satu kapal yang kapalnya terseret ya ke tengah laut pasca gempa NTT, bersama dengan Pak John.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang.
0: Siang Pak John. Pak John, boleh disampaikan Pak John saat ini berada di wilayah mana?
2: Halo?
0: Iya, Pak John saat ini ada di wilayah mana Pak John?
2: Saya berada di Labuan Bajo.
0: Labuan Bajo. Kabarnya tadi juga sempat terdampak ya dari adanya gempa yang terjadi di NTT sana. Boleh cerita Pak untuk ketika gempa terjadi?
2: Begitu gempa terjadi di kurang lebih 5.30, sekitar jam 6 itu kami merasakan guncangan dari laut di kapal kami. Dan kapal kami dari pihak Kesabadaran Labuan Bajo itu ditarik kita ke tengah karena air mulai dampak surut sebagian. Jadi kita harus ke tengah. Begitu, Bu.
0: Iya, posisi Pak John
2: di tengah lautnya.
0: Posisi Pak John ketika pagi tadi berada di kapal atau berada di pesisir ingin berlayar ke suatu tempat, Pak?
2: Iya, lagi posisi di pesisir berlayar ke suatu tempat.
0: Iya, rencananya mau kemana tadi, Pak?
2: Rencana kita tadi yang ke daerah destinasi di Labuan Bajo, satu destinasi.
0: Ya, karena mengingat wilayahnya kepulauan ya, sehingga untuk kapal di sana sering berlayar ya, Pak John. Nah, ketika gempa terjadi, apakah ada tanda-tanda yang sebelumnya dirasakan juga? Seperti tadi kan sempat ada air surut, kemudian ada lagi tidak, Pak?
2: Susulan sih ada yang keras pertama itu kurang lebih ya. Setengah jam lebih lah.
0: Sekitar 30 menit? Getarannya, Pak. Halo, Pak John. Ya, memang mohon maaf ya pendengar, untuk jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur memang masih terkendala. Pak John, masih mendengar suara kami?
2: Masih.
0: Ya, ketika gempa terjadi, Pak John saat itu bersama dengan siapa saja, Pak? Apakah ada nelayan-nelayan ataupun awak-awak kapal lainnya juga?
2: Banyak juga nelayan, tapi tidak sebanyak yang ini, paling ada 1-2 atau gitu.
0: Guncangannya gitu. Seperti apa sih, Pak, tadi ketika terjadi?
2: Wah, keras. Kapal kita lumayan besar, tapi terasa sampai di semua-semua kabin kamar, kabin-kabin kru, kabin tamu, semua terasa.
0: Keras, cukup keras. Kalau kapal ya, Pak John ini?
2: Di tengah laut itu sangat-sangat keras kalau menurut saya, soalnya selama ini saya berlayar pun walaupun ada gempa.
0: Ya, ketika itu seperti apa, Pak, gambarannya? Karena kalau dari video-video yang saya lihat ya, ini banyak sekali barang-barang yang berhamburan. Kalau kapal Pak John sendiri ini menampung apa? Membawa apa, Pak? Ya. Halo, Pak John?
2: Halo.
0: Ya, ya. Kapal Pak John sendiri apa, Pak, logistiknya? Membawa barang-barang apa? Atau ini kapal untuk apa ya, mobilitas saja?
2: Kami dari kapal pariwisata juga. Kami dari Superyacht.
0: Iya. Tadi guncangannya cukup besar, cukup kuat, karena kalau saya melihat beberapa video, ini ada barang-barang yang berhamburan ya di tepi-tepi pesisir pantai seperti itu ya, Pak John. Apakah Pak John juga seperti itu?
2: Betul. Kalau kami masih bisa diteratasi, tapi kalau yang lain itu enggak. Saya lihat banyak yang keluar terakan.
0: Nah, ketika terjadi gempa, bagaimana? Adakah pemberitahuan dari pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas pelayaran sementara, Pak? Halo, Pak John? Ya, mohon maaf pendengar ya, karena memang jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini mengalami kendala. Tadi beberapa narasumber kami juga sempat mengalami kendala jaringan ketika dihubungi ya.
2: Halo.
0: Ya, Pak John, silakan dilanjutkan ya, Pak John.
2: Jadi dari satu jam itu kami ada bunyi kayak lonceng dari darat itu, bahwa bertanda bahwa air surut begitu. Jadi kami diberitahukan untuk lebih jauh supaya jangan menghindar dari deratan air surut itu.
0: Ada pemberitahuan semacam bunyi lonceng ya, berarti ya?
2: Ya betul dari dari darat gitu.
0: Nah, ketika mendengar suara itu bagaimana? Apakah terjadi kepanikan di sana ataupun dari orang-orang yang berada di wilayah pesisir sana langsung pergi ke dataran yang lebih aman, Pak?
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau saat ini
2: sejauh ini saya lihat untuk Labuan Bajo masih tergantung masih ya setengah-setengah waspada lah gitu.
0: Berarti aktivitasnya masih dihentikan, Pak, hingga saat ini?
2: Sementara ini belum ada informasi kelanjutan, Bu, dari ini kami lagi pantau juga dari semua ini, lagi pantau-pantau lagi. Belum ada info selanjutnya.
0: Iya, oke. Baik, kalau begitu terima kasih Pak John, kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkininya nanti di kesempatan berikutnya. Mungkin Pak John juga bisa menggambarkan situasi di kawasan Labuan Bajo. Terima kasih Pak John atas waktunya. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, baru saja kami berbincang bersama dengan salah seorang masyarakat di Labuan Bajo ya, kepala kamar mesin kapal yang terdampak juga dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur, karena tidak hanya berpusat di Nagekeo saja, tapi beberapa wilayah lainnya juga ikut turut terdampak dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur.
1: Wawancara Pro 3.
0: Berikut kita jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, sebanyak 28 warga dilaporkan meninggal dunia akibat gempa yang melanda Pulau Flores pada Sabtu pagi tadi. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Rosa?
1: Ya, mendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi setidaknya 28 korban meninggal dunia akibat gempa yang melanda Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 5.08 pagi tadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya, hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda, anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhan.

Tu Muhammad dah gila tu, naik turun bukit, naik turun lagi, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, ditunggu, ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Okay. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Ya. Kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya gak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: تطهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: طيب satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf wawu yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? Jam 8 enak enggak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
2: Malam.
1: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya enggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik. Maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini enggak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita. Hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, Alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia. Semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin.
0: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
1: Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai. Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya.
0: Wa'ammas sa'ila fala
1: tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika, ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain gitu ya. Saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I S B F G I S B C D I S F C D I S B G I S B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita, tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Perhatikan. Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya. Baru bahagia, kan? Dan ternyata, belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan. Sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini ke sini dulu baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya? Ah, gitu kan? Artinya kan bisa jawab ya. Kita tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, gitu kan? Dia gak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah gak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang. Harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anak TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa. Kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa'inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa'inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasab ar-rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
0: Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini.
1: Oke. Apa artinya usrun?
0: Sulit.
1: Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu ya. Saking mudahnya gitu. Watashiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lo katala yabaniya, sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa inna

0: 91,2 lagi saya FM sahabat. Untuk hari ini masih di program musik istirahat siang dan masih bersorakan bersama saya Vivi Fikri menemani sahabat tentunya untuk hari ini edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan nanti juga kita akan hadir informasi lainnya yaitu acara pengukuhan Paskibraka. Jadi untuk sahabat di siang ini juga boleh nih bersalam-salam ataupun nostalgia dengan tempat-tempat kenangan yang mungkin bisa membawa kenangan di tahun-tahun 2000-an, di era-era di 1980-an gitu ya kan, teringat kembali saat ini. 0823 7441 4591 boleh nih sahabat bergabung. Dan juga selamat siang buat semuanya, aktivitas hari ini semoga lancar. Dan kalau untuk cuaca ditanya sangat panas sekali ya. Arus lalu lintas sih masih ramai ya dengan suasana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa juga nih buat sahabat-sahabat semua, mungkin masih ada perlombaan-perlombaan yang dirayakan di nagari-nagari. Dan tentunya juga membawakan semangat kemerdekaan yang luar biasa buat diri kita sendiri. Boleh kita sapa dulu Mbak Everdi, halo selamat siang ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Semangat 45 nih ya.
1: Hah?
0: Semangat 45.
1: Iya.
0: Benar. Iya, semangat 45. Enggak kemana-mana ya nih hari Sabtu ini?
1: Dari aktivitas ini habis makan.
0: Oh, habis makan aja, nggak kemana-mana gitu?
1: Nggak
0: santai aja ya?
1: Iya.
0: Iya, nggak apa-apa deh. Yang penting kalau untuk Sabtu ini diisi dengan santai aja dulu.
1: Iya. Hari hari ini pengen keroncong.
0: Keroncong?
1: Ah.
0: Boleh?
1: Iya. Bengawan Solo.
0: Oh, Bengawan Solo aja.
1: Nah, kan termasuk lagu perjuangan itu.
0: Iya, Bengawan Solo. Ada cerita nggak sih di balik lagu ini?
1: Hah?
0: Ada cerita ya di balik lagu ini?
1: Oh, itu mah jangan begitu.
0: Kenapa gitu?
1: Terlalu ini.
0: Oh, iya. Baik. Itu aja ya?
1: Iya, kan Bengawan Solo riwayat kemudian ini.
0: Iya, Bengawan Solo yang dari Gesang ini ya?
1: Hah? Gesang, ya. Itu yang ori itu dari Gesang yang ori.
0: Iya, Gesang aja.
1: Iya,
0: kan banyak sekarang yang udah di aransemen ulang.
1: Hah?
0: Kan kebanyakan sekarang udah di aransemen ulang lagi.
1: Oh, enak dari Gesang ya, dalam itunya. Kalau yang di Esmen ulang, kurang bagi ayah atau bagi yang lain nggak tahu itu. Halo.
0: Ayah suka yang dari Gesang ya?
1: Iya dari Gesang.
0: Ya kan deh. Ada satu lagi ya? Ya.
1: Hah?
0: Satu lagi boleh?
1: Satu lagi. Pokoknya ayah lagu perjuangan sekarang ini.
0: Iya. Gak apa-apa.
1: Keruntung dua-duanya boleh?
0: Boleh.
1: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah. Ini lagu-lagu perjuangan terus ya. Gak apa-apa lah nyebut untuk tahun 2000 ini. Kemerdekaan ya.
1: Iya.
0: Jembatan Merah. Oke ya, nanti kita putarkan ya.
1: Iya. Nah, kalau nih pertama bersihi.
0: Okay.
1: Nah, Eki Daniel, Rio Tidur, Mamang Danat, Tulan juga. Nah, nggak lupa juga nih. Titik Balama, Amar, Tiro Panda ya.
0: Iya, baik.
1: Iya. Nah, mau tahu kan?

0: Karena hujan deras.
1: Oh iya, hujan. Tempat saya juga hujan kok.
0: Mm-hmm. Jadi malam
1: siapa yang hadir?
0: Ada Raja Minang.
1: Raja Minang.
0: Kemudian
1: Pak Oga. Kemudian Amar Jelinang.
0: Iya.
1: Pak Hon, kok nggak kedengaran lagi sih?
0: Siapa?
1: Pak Hon.
0: Oh, Pak Hon nggak tahu nih kemana nih Pak Hon nih.
1: Udah lama Pak Hon nggak kedengaran ini Pak Hon.
0: Iya. Nggak ada terdengarnya suara Pak Hon lagi. Nggak tahu kemana Bibi juga.
1: Hah?
0: Nggak tahu kemana nih.
1: Padahal kan dia isinya sebuah sebelahan sama kita kan?
0: Enggak, itu dia tuh PWI.
1: Hah?
0: Wartawan dia.
1: Iya. Sekretariatnya enggak di sebelahan kita itu?
0: Enggak, yang itu tuh kadang-kadang aja kesini. Kan biasanya kalau wartawan itu kan kalau dapat langsung gitu.
1: Oh gitu.
0: Oh iya, dia apa kan apanya lagi beritanya gitu.
1: Iya, kalau Mama Bunda Murni kan ada Irfan, Mama Nela, Mama Puja, Ari Kampung Para, Jonathan juga, itu yang di Muaro.
0: Siapa ya? Oh, yang Junadi.
1: Junadi juga. Pak Oga juga, Junadi. Junadi biasanya rajin, sekarang juga agak jarang nih Junadi gabungnya.
0: Iya.
1: Ya, sama Kendi, Bang Kendi juga.
0: Iya, baik.
1: Bukai Samiago dan Bunda Sesin. Pokoknya yang lagi monitor diserahin semua deh.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya. Ini ya.
0: Oke ya, makasih ya. Terima kasih nih buat Ayah Ferdi yang sudah bergabung. Adit, yuk Adit, silakan bergabung kembali Adit. 0823-7441-4591. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan juga gitu ya untuk hari ini. Yang mau bergabung silakan nih sahabat di siang ini, siapa tahu mungkin ada yang mau disapa-sapa juga untuk hari ini. Silakan, kita tunggu untuk sahabat-sahabat semuanya yang bergabung melalui WhatsApp. Boleh Ayah Safira juga nih yang mau hadir sepertinya. Ada Arif juga, sahabat siang Arif. Di kesempatan siang ini Ayah Ferdi juga tadi, kemudian Ayah Fikri, Mas Rucan juga gak ada bergabung lagi nih. Kita tunggu nih untuk sahabat yang mau bergabung kembali. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ada Gesang dengan Bengawan Solo.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan kalau ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Allah, Mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Wo! Oh, Mak Wo! Sibuk mana Mak Wo, Mak? Subuh hari baru, Mak Wo. Ayo, Allah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Mak. Tolong sementara Mak Uwo siku hitam ah. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
3: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih Mak Hitam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya.
4: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Hitam. Lai tahu Mak Hitam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Wo kau ya?
4: Makonyo Mak Hitam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galon saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap panan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langis FM. Baik sahabat, untuk kali ini kita di program Seni dan Budaya, ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang ada di sekitar kita. Sahabat, kalau bicara tentang budaya Indonesia rasanya gak akan pernah habis ya. Dari Sabang sampai Merauke kita punya begitu banyak suku, bahasa, tradisi, kesenian hingga pakaian adat yang menjadi identitas masing-masing daerah. Salah satu cara yang menarik untuk memperkenalkan keberagaman ini adalah melalui pawai dan karnaval budaya. Pawai dan karnaval budaya biasanya itu menghadirkan masyarakat dengan berbagai pakaian adat Nusantara. Ada yang mengenakan busana adat Minangkabau, Jawa, Bali, Batak, Bugis, Dayak, Papua, dan masih banyak yang lain. Dengan pakaian yang penuh warna, memiliki ciri khas masing-masing, peserta pawai tidak hanya tampil meriah, tapi juga membawa pesan penting. Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Menariknya, pakaian adat bukan sekedar pakaian untuk acara seremonial. Di balik bentuk, warna, aksesoris, dan cara pemakaiannya, terdapat nilai sejarah, serta filosofi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu sahabat, pawai budaya juga bisa menjadi media edukasi bagi generasi muda. Anak-anak dan remaja dapat mengenal budaya daerah lain dengan cara yang menyenangkan. Sahabat, keberagaman bukan alasan untuk saling menjauh. Justru keberagaman adalah kekayaan yang membuat Indonesia semakin istimewa. Tetap bersama di program Seni dan Budaya kali ini sahabat. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan informasi menarik lainnya seputar kekayaan budaya Nusantara.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
14: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
13: Dengan gotong royong, semua tertolong.
15: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
16: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
17: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
16: Gimana caranya, Bu?
17: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
16: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
17: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
16: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
17: Iya,
16: ya, Bu?
17: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
16: Ya?
17: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
16: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
17: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
16: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
17: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
16: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
17: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
16: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
17: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
16: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
15: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
18: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkis FM, masih di program Seni dan Budaya. Jadi memang sahabat, kekayaan budaya Nusantara adalah keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan ini mencakup berbagai suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, musik, lagu daerah, seni pertunjukan, kerajinan, kuliner, hingga tradisi dan upacara adat. Jadi dalam konteks segmen seni dan budaya, tema ini pun bisa dibawakan dengan menyoroti bahwa keberagaman bukan sekedar perbedaan, tetapi menjadi identitas dan kekuatan bangsa. Contohnya, di Sumatera Barat ada budaya Minangkabau dengan rumah gadang, tari tradisional, randai, saluang, talempong, pakaian adat, serta tradisi dan nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Pesan utamanya di sini sahabat, mengenal budaya berarti mengenal jati diri bangsa. Menjaga budaya berarti menjaga warisan untuk generasi berikutnya. Sahabat, melalui pawai dan karnaval budaya juga kita belajar bahwa setiap daerah punya identitas dan keunikan masing-masing. Mari kita bangga mengenal budaya sendiri, menghargai budaya daerah lain, dan ikut menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga bagian dari identitas kita hari ini dan warisan untuk masa depan. Dan tentunya untuk sahabat dimanapun berada, kita juga akan hadir selalu menemani sahabat tentunya. Dan di hari ini sahabat, Pipi pamit dulu dari ruang dengar sahabat. Nanti kita akan lanjut untuk program berikutnya. Tetap bersama kita di sini, 91,2 Langkisah FM.

0: Walas, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya durung duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan kuwi. Wis
1: mos dak.
0: Apa ya apa kabare?
1: Wis mau dilamar.
0: Iya, kok lemes kabeh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM. Sahabat, untuk kali ini di program Citra Keluarga hari ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026, kenali ya gejala stres yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi di sini sahabat, stres merupakan respon alami tubuh ya ketika mengalami ataupun menghadapi tekanan ataupun situasi yang dianggap mengancam. Respon dari fight or flight itu memicu pelepasan sejumlah hormon stres yang membantu tubuh menghadapi situasi tersebut. Namun sahabat, jika respon ini terjadi berulang kali dalam jangka panjang, stres dapat memberikan dampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Dampak stres juga dapat terlihat dari perubahan kondisi emosional dan perilaku. Orang yang sedang mengalami tekanan ya dapat menjadi lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, serta cenderung menarik diri dari keluarga maupun lingkungan pertemanan. Stres kronis juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mempengaruhi fungsi otak, berkontribusi terhadap munculnya masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, serta meningkatkan risiko perilaku adiktif. Perubahan pada sistem kekebalan tubuh akibat stres juga dapat membuat seseorang lebih rentan ya terkena pilek dan infeksi virus lain yang menjadi umum ya terjadi. Stres kronis turut dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas. Tekanan berkepanjangan dapat meningkatkan nafsu makan dan dorongan untuk konsumsi makanan, sehingga sebagian orang mengalami kebiasaan makan berlebihan sebagai respon terhadap stres. Gangguan tidur yang kerap menyertai stres juga dapat memperburuk kondisi ini. Kurangnya tidur dan menurunnya motivasi untuk berolahraga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan berat badan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hah, mama mau gua pagi-pagi, ada masih tungkin.
5: Mau, oh mau. Sibuk mana mak uo mah? Subuh hari baru mak uo. Ayo, alale.
6: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong samanta mak uo siko Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah mak uo kuah setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
5: Mak aku tak kagir mana mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok kuah sore encak.
6: Baan kata gageh-gageh mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
5: Betul. You up to date mana informasi dari mak uo kau ya?
6: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

11.2 lagi saya FM Sahabat, masih di program Adat Salingka Nagari, masih bersuara bersama Vivi menemani sahabat semuanya hari ini. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, untuk kali ini sahabat, tentunya dalam program Adat Salingka Nagari seperti biasa juga kita akan hadir menemani sahabat dengan aturan adat yang berlaku ya, khusus di suatu nagari, desa atau adat Minangkabau yang diwariskan turun-temurun. Jadi setiap nagari memiliki tradisi dan kebijakan berbeda, meski tetap berlandaskan filosofi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula. Konsep ini sahabat menekankan fleksibilitas adat dalam hal tata cara atau kebiasaan di masing-masing wilayah. Contohnya nih, perbedaan adat pernikahan, prosesi baraliknya seperti apa, pakaian adat dan tradisi memasak saat pernikahan berbeda-beda setiap nagari. Penyelesaian sengketa adalah lembaga kerapatan adat nagari berwenang menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan aturan nagari setempat. Kemudian juga ada sanksi adat, penerapan sanksi sosial ataupun aturan sosial yang unik untuk menjaga ketertiban nagari. Adat Buasinta adalah adat yang berbeda-beda di setiap nagari atau kebiasaan serta kultur situasional. Ada juga untuk adat setempat, yaitu aturan khas nagari. Kearifan lokal nagari juga konsep kebijakan yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022. Adat nagari adalah istilah ringkas ya untuk hukum adat yang berlaku. Jadi ada hukum adat yang berlaku ini sahabat, untuk adat Salingka Nagari di sini sendiri itu menegaskan prinsip lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana adat pokoknya sama atau ijab kabul serta hukum Islam, namun teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kultur masing-masing nagari.

Sahabat, meski di berada di nagari-nagari itu perbedaan muncul ya, seperti dalam proses pernikahan itu bisa memiliki keunikan dan perbedaan antara suatu nagari dengan nagari lainnya. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan berale atau pesta pernikahan. Di setiap nagari, berale bisa memiliki tata cara, rangkaian kegiatan hingga aturan adat yang berbeda. Ada nagari yang memiliki prosesi khusus sebelum hari pernikahan, ada pula yang mempunyai tradisi penyambutan tamu dengan cara yang khas. Begitu juga dengan pakaian adat. Bentuk pakaian, penggunaan suntiang, aksesoris, serta cara mengenakannya dapat memiliki ciri khas tersendiri, sesuai dengan adat dan tradisi daerah masing-masing. Tidak kalah menarik juga, yaitu tradisi memasak makanan untuk acara pernikahan. Dalam budaya Minangkabau, kegiatan memasak untuk berale seringkali bukan sekadar urusan yang menyiapkan. Di mana di sini di dalam terdapat semangat gotong royong, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar dapat ikut membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan acara. Menu yang disajikan bisa berbeda-beda, ada hidangan khas yang menjadi kebanggaan suatu nagari atau keluarga dan biasanya ini disiapkan untuk menjamu para tamu. Perbedaan di sini justru menunjukkan betapa kayanya budaya Minangkabau. Satu budaya tetapi memiliki banyak warna dan tradisi.

0: percaya. Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
3: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
4: Kopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi saya FM, sahabat masih bersorakan Vivi, menemani sahabat tentunya masih di program Adat Salingka Nagari. Ragam tradisi Nagari terutama di pesisir selatan ya, dari Alek Nagari hingga Randai, di mana tidak hanya dikenal ya dengan keindahan alam juga di Kabupaten Pesisir Selatan, tapi juga kaya akan warisan budaya yang masih lestari hingga kini. Di balik setiap nagari, sebutan untuk desa adat di Minangkabau tersimpan kekayaan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dari alat nagari yang megah hingga seni randai yang syarat nilai filosofi. Tradisi-tradisi ini menjadi cerminan jati diri masyarakat pesisir selatan yang menjunjung tinggi kebersamaan adat dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tradisi paling menonjol di pesisir selatan adalah alat nagari. Istilah alek sendiri berarti pesta atau perayaan besar yang digelar oleh masyarakat nagari dalam rangka memperingati momen penting, dan ini pun biasanya alek nagari diadakan untuk memperingati hari jadi nagari, syukuran panen hingga perayaan adat seperti pengangkatan penghulu atau penobatan pemimpin adat. Kegiatan ini biasanya diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan pawai budaya yang menampilkan berbagai kesenian tradisional seperti talempong, saluang, dan randai. Tak jarang nih sahabat, perlombaan khas seperti pacu upia ataupun gasing ikut meramaikan suasana. Bagi masyarakat pesisir selatan sendiri, alek nagari bukan hanya hiburan, tapi juga ruang pererat tali persaudaraan, sekaligus memperkokoh identitas budaya. Di era modern saat ini, kesenian randai tetap bertahan, meskipun harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beberapa sanggar di Painan, Tarusan, dan Lengayang bahkan mulai menggabungkan unsur teater modern agar lebih menarik bagi generasi muda. Upaya ini menjadi bukti bahwa randai tidak sekedar warisan, tapi juga bentuk ekspresi budaya yang dinamis dan terus hidup. Ada lagi nih sahabat, Betagak Penghulu, ini juga merupakan simbol kepemimpinan dan adat. Tradisi lain yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pesisir selatan adalah Betagak Penghulu atau pengangkatan penghulu baru. Dalam adat Minangkabau sendiri, penghulu merupakan pemimpin kaum yang bertanggung jawab menjaga tatanan adat, menyelesaikan persoalan internal, serta menjadi teladan bagi anggota suku. Ada lagi nih sahabat, Balimau juga dan para pemerintah dan generasi muda dalam pelaksanaan tradisi. Jadi di tengah arus globalisasi yang serba cepat, keberlanjutan tradisi nagari di pesisir selatan tentu menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri telah menunjukkan komitmen untuk menjaga warisan budaya ini. Melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, berbagai festival dan kegiatan budaya rutin digelar, seperti Festival Silat Padusi, Festival Alek Nagari, dan Lomba Randai Antar Nagari. Di sisi lain, peran generasi muda pun menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya dituntut ya untuk mengenal dan mencintai budaya daerah, tapi juga diharapkan mampu mengemasnya secara kreatif agar tetap relevan di era digital. Tradisi nagari di pesisir selatan sendiri bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang membentuk karakter masyarakat. Dari alek nagari yang menggambarkan kebersamaan, randai yang syarat pesan moral, hingga balimau menanamkan nilai spiritual, semuanya menjadi refleksi dari filosofi hidup orang Minang. Adat basa di Sarak, Sarak basa di kita pula.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
2: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
2: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
2: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan kalau kita mau bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
2: Maksud ayah?
3: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan itu.
2: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
2: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
3: Iya.
2: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
2: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
2: Ya, ayah.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Pagi Pak Joko.
5: Kok tokonya tutup Pak?
6: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
5: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
5: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
5: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
6: Yang bener Pak.
5: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
6: Iya.
5: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
6: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
5: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
5: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Nah, ini diantara keutamaan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulangi ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Pas ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id, atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada, Bu, selain Ramadan. Nah, kalau Ibu pengen menggambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira nih, kira-kira. Kalau ada amal soleh dengan amal salah, sampai pagi ini, banyak mana Ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang enggak dipunyai oleh siapapun karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Tobat enggak usah bayar. Coba cari ketentuan, satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta. Dosa telinga 2 juta. Enggak ada. Asal niat pengen jadi orang benar. Taba wa aslaha, menyesali perbuatan salahnya, berjanji tidak mengulangi, berusaha berubah jadi lebih baik, tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar. Baru dekap, baru iftitah. Tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal, ajal. Belum puasa besoknya. Baru dapat Ramadan malamnya. Baru takbir. Itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu Ibu? Nanti malam pertama puasa ya. Kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya. Kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini Bu. Suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Syaban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, soleha, pulang. Sesuai ajal ya Bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang. Masih butuh Ramadan. Jadi berdoa. Allah mabarik lana fi sya'ban wa balik lana Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Ada saum, ada siam. Itu beda. Apa artinya siam? Puasa. Apa itu puasa? Siam. Ya. Kalau saum artinya menahan saja. Puasa secara umum. Mau teratur, mau tidak teratur, itu saum. Dan tidak harus menahan lapar dan haus. Misal, hari ini saya tidak mau bicara sama ibu. Nah, itu saya saum. Ibu kenal Siti Maryam? Ya. Ya enggak apa-apa. Kenal di mana, Bu? Sayyidah Maryam melahirkan, mengandung, melahirkan anak namanya siapa? Isa alaihi salam. Isa diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat pertamanya adalah membela ibunya yang dituduh melakukan perbuatan menyimpang. Ibunya oleh Allah diminta diam, jangan bicara. Nanti biar anaknya
yang menjelaskan, mengklarifikasi, sekaligus mengembalikan kehormatan ibunya. Ini tanda kalau ibu sedang difitnah, dijelek-jelekin, jangan banyak klarifikasi. Udah, diam aja. Ya, diam. Kecuali pada hal-hal penting yang harus diberikan informasinya, silahkan jelaskan. Setelah itu selesai, semakin banyak diklarifikasi, semakin banyak dibuat konten, semakin tidak mudah diselesaikannya. Cukup berikan keterangan sekali, selesai. Atau biarkan pihak lain yang menerangkan bahwa kita tidak bersalah. Itu lebih bagus. Maka turunlah kemudian, lihat di Quran surah 19 di ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Hah? Lihat kalimatnya. Aku sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak bicara hari ini, diam. Jadi kalau ada orang masih makan, makan tidak Sayyidah Maryam? Makan, lihat ayat sebelumnya. Goncangkan pohon kurma itu, nanti turun. Tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Nanti ketika digoncangkan pohon kurmanya, yang sudah matang itu jatuh kurma-kurma enak, rutab namanya. Bagi yang sedang mengandung, ya, apalagi kandungan besar menjelang persalinan, kan makan enggak enak kan? Cari yang lembut-lembut. Yang paling enak itu kurma rutab. Kandungan glukosanya tinggi, kemudian juga di dalamnya ada penguat, dan itu lembut. Ketika lembut itu dikunyah, itu melancarkan.

Damang mati. Nah, itu teh swantana. Jusaum. Saum naon? Tidak bicara hari ini. Eta, contoh. Itu saum. Kalau siam, itu puasa yang tersistem. Ada ketentuannya. Ada aturannya. Kapan mulainya? Kapan selesainya? Apa yang dikerjakan programnya? Bagaimana ketentuannya? Apa yang membatalkan puasanya? Apa yang boleh dikerjakan, apa yang tak boleh dilakukan. Itu namanya siam. Disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Dan Ramadan kalimatnya tidak menggunakan saum, tapi menggunakan apa? Siam. Ketika menggunakan kata siam, kaitannya dengan muslimah perempuan, artinya muslimah dalam menunaikan puasa Ramadan ini tidak puasa biasa. Bukan puasa yang semaunya. Bukan sekedar tahan lapar, haus, tidak berhubungan seksual. Dari fajar sampai dengan maghrib. Itu ada pedomannya, ada aturannya, ada programnya. Yang kalau ini dikerjakan dengan baik, apa keutamaan pertama yang Allah berikan? Lihat ujungnya. La'allakum tattaqun. Kalau programnya diikuti dengan benar, kurikulumnya dilakukan dengan baik, maka yang pertama Allah berikan kepada hamba yang benar puasanya, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam konteks pengajian ini kita mengeluarkan kurikulum untuk perempuan, apa yang Allah berikan? Yang pertama adalah penguatan takwa. Supaya takwa kalian lebih kuat. Takwa. Kata ini dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan ya. Apa manfaatnya kalau kita bisa meningkat takwanya? Contoh, di rumah tangga dulu ya. Bab rumah tangga. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Berlaku untuk istri dan suami. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ini ayat tentang rumah tangga, suratnya surat At-Talaq. Masalah tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Masalah apapun yang dihadapi di rumah tangganya, termasuk yang tertinggi apapun itu, termasuk persoalan yang hadir di luar rumah tangganya, mempengaruhi rumah tangganya. Kerjanya di kantor, tapi masalahnya bisa dibawa ke rumah. Ya. Yang beli mobil baru tetangga, yang ribut orang rumah. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, lihat kalimatnya. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Jadi kalau di rumah sedang ada masalah, sementara harta lebih daripada cukup, kedudukan tinggi, punya jabatan, tapi masalah enggak selesai-selesai. Mohon maaf ya, Bu ya. Coba dicek, mungkin bukan karena uangnya yang kurang. Bukan karena tabungannya kurang banyak. Bukan karena kendaraannya kurang mewah. Mohon maaf, mungkin takwanya yang kurang. Egonya masih tinggi. Sujudnya yang kurang. Itu poin pertamanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kirimkan beragam bentuk rizki. Perhatikan cara menerjemahkannya. Beragam bentuk rizki. Bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah kedudukan, uang, ketenangan, keturunan, kesehatan, itu rezeki. Ibu pilih ya, kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat. Enggak ada pilihan ketiga, awas. Kaya tapi sehat. Ya, rezeki itu jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Sakinah itu rezeki. Mawaddah itu rezeki. Rahmah itu. Tahu gak bedanya? Ya kalau ibu gak tahu bagaimana bisa mendapatkannya? Sakinah itu ketenangan. Yang diperoleh setelah ada masalah. Mawaddah itu cinta yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Ibu dikhitbah, kemudian akad. Kan ada mahar kan? Nah mahar itu bukti mawaddah, kasih sayang yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Itu jangan dicukupkan saat akad. Ibu boleh teruskan setelah berumah tangga. Misal suami masuk hari lahirnya,
Ibu berikan makanan kesukaannya, itu mawaddah, cinta tumbuh.

0: kembali. Istri cemberut, suami datang, ya kan? Bawa emas 2 kilo misalnya kan, nah, itu masalah langsung selesai. Mantap. Nah, itu mawaddah. Tapi kenapa sakinah didahulukan? Duluan sakinah daripada mawaddah, kenapa? Karena walaupun harta banyak, tidak ada ketenangan, itu gak nyaman hidupnya. Harta melimpah, ketenangan kosong, hampa kehidupan. Coba saya kasih lagi pilihan ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Teu aya nu katilu, awas. Pilih. Kaya dan tenang. Nah, ketenangan itu bisa dihasilkan dengan meningkatkan takwa. Semakin tinggi takwanya, semakin Allah berikan ketenangannya. Takwa itu sumbernya di sini, Bu, di dalam jiwa. Jadi kalau jiwanya tenang, kesemuanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kebijaksanaan yang cemerlang. Eh, bikin status tuh. Bahkan. Di sini. Dalilnya di mana? Quran surah ke-91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini adanya. Nah, jadi semakin takwanya meningkat, semakin tenang hidupnya. Kalau orang tenang, menyikapi masalah itu mudah karena tenang. Itu dasar-dasar urutannya tuh, psikologinya demikian. Makanya Allah katakan, semakin takwanya bagus, bukan gak punya masalah, Bu ya, mohon maaf nih. Bukan kehilangan masalah, tapi sebelum masalah datang, diringankan dulu oleh Allah, sehingga seakan-akan masalah itu lewat begitu saja. Ustadz juga sama. Tidak ada ustadz yang tidak punya masalah. Kadang masalah jamaah dikasih juga ke ustadz. Nah, ini poin pertama. Nah, nanti apa amalan takwa itu yang membuat kita itu bisa semakin mudah, tenang, rizki gampang. Menuntut ilmu itu kuncinya takwa, Bu. Bukan sekedar ini. IQ. Takwa. Takwa itu, dicatat kata-kata ini ya. Kalau takwa bisa ditingkatkan, itu juga akan mendorong kepada kecerdasan intelektual. Dan bisa naik minimal 3 kali lipat. Kami di sekolah itu mendidik anak-anak dari usia 3 tahun. Selesai TK 5 juz Qurannya, selesai SD 30 juz. Itu begitu anak dididik masuk pesantren di awal, itu berubah semua. Kepada ilmu apapun mudah dilakukan. Cepat. Jadi kalau takwanya benar, ilmu juga cepat, Bu. Itu ada di Quran surah kedua, di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan pengetahuan kepadamu. Takwa bersanding lurus dengan solusi. Takwa bersanding lurus dengan rizki. Takwa bersanding lurus dengan pengetahuan. Sukses, bahagia. Yang punya harta benda siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya akses siapa? Ibu dekat dengan seorang pemimpin, bukankah mudah aksesnya? Ibu dekat dengan orang yang punya masjid ini, telepon langsung dapat jadwal. Dengan? Ibu dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Ini rumusnya. Sukses dan bahagia. Success and happiness. Uthman sukses tidak? Radiyallahu ta'ala anhu. Sukses. Abdurrahman bin Auf? Sukses. Umar bin Khattab? Nah, pertanyaannya begini. Kapan mereka bisa sukses? Ibu boleh lihat sejarah para sahabat ini sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Bandingkan kesuksesannya. Bandingkan kebahagiaannya. Dan apa yang mereka kerjakan untuk bisa meraih ini? Uthman itu, Bu, Abdurrahman bin Auf, orang paling sukses dalam dunia bisnis yang tidak pernah kehilangan tahajud setiap malam. Ibu nanti cari buku namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Itu disampaikan kebiasaan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, malamnya tahajud, siangnya baca Quran. Uthman itu meninggalnya sedang puasa, sunnah. Malamnya telah tahajud, kemudian sedang baca Quran, meninggalnya dalam keadaan demikian. Ini poinnya. Nah, sekarang apa amalan-amalan takwa itu supaya kita mendapatkan ketenangan, pengetahuan, kebaikan? Amalannya banyak, Bu. Salat itu bagian dari takwa. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabula raiba fi. Siapa mutakin di situ amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya ibu kalau ada masalah di rumah, bukan bikin status. Salat. Itu yang bikin tenang. Di atas hamparan sajadah, bukan Instagram. Itu semua nabi begitu. Nabi Yakub punya masalah, anak-anaknya 12. Nabi Yusuf sering dijaili oleh anak-anaknya. Masalah anak curhatnya kemana? Di surat berapa? 12. Ayat berapa? 86-88. Apa kalimat Qur'annya? Hah? Apa yang Nabi Yakub katakan? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau sedang ada masalah di rumah, yang membuat ini sakit, atau saking sedihnya, sudah gak bisa berekspresi, tinggal air mata keluar. Kadang punya masalah bu, udah gak bisa teriak, saking nahan ya, tapi air mata keluar. Saking beratnya masalah. Itu huznun namanya. Huznun. Kalau keluhan ingin cerita, tapi gak tahu ke siapa harus cerita, itu bastun namanya. Aku kalau punya masalah di rumah, gak tahu kemana harus cerita, dan memendam kesedihan mendalam sampai air mata itu mengalir. Aku hanya curhatkan pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Salat curhat. Masalahnya selesai. Tuh. Jadi bukan nulis Instagram. Oh, gak nyangka ya suamiku begitu. Ah, itu nyangka. Orang yang menulis gak nyangka sedang nyangka. Ya. Ini salat. Ambil wudhu, baru takbir saja, sudah tenang. Takwa itu bikin tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya tenang. Dengan tenang itu lebih teduh melihat persoalan. Ya? Doa itu bagian dari takwa. Doa bagian dari takwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Quran surah 7 ayat 205. Kalau sedang punya masalah, doa. Doanya bukan di Facebook. Aminkan ya. Masuk ke kamar doa minta dirian itu bagian dari takwa. Imam Al-Bukhari, ibu kenal? Ayo bilang kenal, saya udahan nih. Itu matanya buta bu, ya kecil, buta permanen, gak bisa lihat. Ibunya berdoa minta sama Allah. Ya kalau dalam bahasa kita tuh bahasa, kalau dalam bahasa kita itu setelah sholat berdoa saking lirihnya. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, engkau yang titipkan dia padaku dalam rahimku, dan aku yang melahirkan dengan izinmu, kan? Duhai pemilik segala tatapan yang tajam, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saking lirihnya berdoa, tertidur, dan dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, anakmu akan kembali melihat lagi. Nah, lihat poinnya sebentar ya, ini kisah nyata, nanti bisa dilihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Perhatikan baik-baik. Ada namanya tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Tafa'ul itu memberi nama pada anak dengan tokoh para nabi atau orang-orang soleh untuk berharap mendapat percikan kesolehannya. Imam Al-Bukhari itu namanya bukan Bukhari. Namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Punya buyut namanya Al-Mughirah. Punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, maka dia mengenalkan, saya dari Bukhara ya. Rumusnya bagaimana? Tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i, menjadi al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin al-Padangi. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi al-Bantani. Ibu misalnya, Bu Sukaesih misal, dari TSM, ya, ana Sukaesih al-TSMI, al-Bandungi al-Jawa Barati misalnya. Tuh, gunakan itu. Nah, karena ada nama yang melekat pada Nabi Ibrahim, tafa'ul ke sana. Tafa'ul itu mengharap kebaikan, percikan kebaikannya. Ketika berdoa, datang. Apa yang terjadi? Dengan doa itulah penglihatan anaknya kembali lagi. Jadi takwa itu kalau benar-benar dilakukan, anugerahnya turun. Takwa itu kan membuat koneksi tersambung dengan Allah. Kalau koneksinya makin kuat, makin kuat, makin kuat, tidak ada sekat hubungan dengan Allah diberikan. Nah, untuk melatih itu, apa yang dikerjakan? Salat, doa tadi, Quran, zikir, itu amalan takwa. Itu bisa dikumpulkan dengan satu amalan. Saat amalan ini dikerjakan, semua yang tadi ikut dan naik levelnya. Itulah siam. Itulah siam. Kalau sudah muncul siam, apalagi Ramadan, ini semua amalan-amalan takwa berkumpul. Salat. Jangankan yang fardu, semua nambah yang sunnah. Yang tidak ada sebelumnya jadi ada. Dan uniknya, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dikejar-kejar. Sebelum puasa, sebelum Ramadan, jangankan yang sunnah tertinggal fardu, biasa saja. Saat Ramadan, jangankan yang fardu tertinggal sunnah, itu gelisah. Saya tanya ibu, sholat isya dengan sholat isya dengan tarawih, mana yang fardu? Isya, mana yang sunnah? Tapi ibu bisa pasang sajadah kapling di masjid, itu dari ba'da maghrib untuk tarawih. Betul tidak? Infak tuh infak. Sebelum Ramadan, ada orang minta di depan, belum tentu diberi. Saat Ramadan, orangnya tidak ada, dicari-cari. Ibu akan punya anggaran tuh. Du'afa di sini berapa ya? Yatimnya di mana ya? Ramadan dicari-cari. Bahkan kalau bisa, zakatnya keluarkan saat Ramadan. Dahsyatnya puasa. Ngaji Quran, sebelum Ramadan, maaf, 11 bulan, belum tentu khatam. Saat Ramadan, bisa ngaji ba'da subuh, ba'da maghrib, kejar berapa kali khatam, itu Ramadan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua yang menunaikan puasa itu mendapatkan keutamaan takwa ini? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang benar menunaikan program puasanya sesuai dengan kurikulum yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi bagian pertama yang kita bahas, apa keutamaan puasa? Pertama bisa meningkatkan takwa. Apa keuntungan meningkatkan takwa itu? Itu lihat, sudah saya tuliskan. Diberikan kemudahan hidup, kemudahan rezeki, kemudahan pengetahuan, dan pengantar pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dua, doanya mudah dijawab. Orang kalau puasa, itu kalau doanya benar, dua kali lebih cepat dijawab dibandingkan dengan orang yang tidak puasa. Dalilnya di mana? Di ayat 186-nya. Ini 183, 186 itu ada rincian tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Belum selesai ayatnya. Falyastajibuli. Kalau doamu pengen cepat dijawab, respon juga dengan cepat seruanku. Diminta puasa, jangan sekedar puasa. Tunaikan puasa sesuai ketentuan Allah. Saat berdoa, seketika cepat dikabulkan. Makanya aneh kalau orang puasa berdoa, misalnya maaf ya, tidak terkabul, itu aneh. Aneh. Karena nanti ada hadis yang menerangkan lebih kuat lagi. Ya, nanti saat buka, Bu, itu di mana waktu di antara yang mustajab itu saat buka. Nanti saya terangkan saat masuk bagian ini. Itu ketika orang meminta, nyaris tanpa sekat, seketika dijawab. Dan jawabannya ada tiga. Satu, dua, tiga, nanti kita bahas bagian dua. Ya. Ini pelan-pelan dulu. Jadi keutamaan pertama sudah, kedua doanya cepat dijawab. Yang ketiga, menjadikan kehidupan kita lebih banyak bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Orang-orang yang sukses puasanya, selesai sampai Idul Fitri, banyak takbiran, pola hidupnya, itu akan lebih banyak bersyukur. Dapat tambahan harta, syukur. Belum dapat, bersyukur. Ada ujian, bersabar, tapi diiringi dengan syukur. Jadi semua kehidupannya nikmat. Kenapa? Karena tidak pernah melihat kekurangan. Selalu kelebihan pada hidupnya. Jelas? Nah, ini diantara keutamaan Ramadan. Yang terakhir, Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulangi ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Dalilnya tadi Al-Bukhari Kitabul Iman nomor hadis 37. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37 Kitabul Iman. Topik nomor kedua. Nomor hadis 37. Sekarang fokus baik-baik, saya bacakan hadisnya ya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan ya Bu. Siapapun laki-laki perempuan yang menunaikan sholat di malam Ramadan, tarawih bahasa kitanya, tarawih, ditunaikan karena imannya, tarawihnya pakai iman, bukan karena di masjid itu imamnya bagus atau bacaannya pendek cepat, tapi dia kerjakan karena Allah, wahtisaban, dan dia tahu keutamaan tarawih itu menggugurkan dosa, menjawab doa-doa, dia ingin dekat dengan Allah, ingin koreksi diri. Seketika saat dia mulai bertakbir dengan keikhlasan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan oleh Allah. Baru tarawih, Bu. Contoh ya, dicontoh nih, simulasi. Misal besok puasa. Kan malamnya tarawih dulu kan? Saat malam tarawih, baru ikut tarawih, belum puasa besoknya. Ramadan itu kan satu paket, ada siang ada malam. Malamnya tarawih baru takbir dengan niat iman dan ihtisab tadi, karena Allah, karena ingin dapat keutamaan Ramadan. Begitu Allahu Akbar nih, baru Allahu Akbar Kabira, baru Allahumma Ba'id, atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada Bu selain Ramadan. Nah, kalau ibu pengen menggambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira nih, kira-kira. Kalau ada amal soleh dengan amal salah, sampai pagi ini banyak mana ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Siapa yang mau ke surga?
1: Katangan.
0: Siapa yang mau surga Firdaus? Siapa yang banyak salahnya? Nih Bu, ini info aja ya. Sekedar informasi. Bu tahu Nabi Adam kan? Orang tua kita. Nabi Adam itu tinggal di surga. Salahnya satu, keluar. Ibu salah banyak, pengen masuk. Bu tahu Siti Hawa kan? Ya Sayyidah Hawa kan? Salahnya kan satu, keluar dari surga. Tadi saya tanya, ibu salahnya banyak gak? Banyak, pengen masuk. Kira-kira gimana? Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun, karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM. Lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Hai, masih bersama Vivi menemani sahabat untuk hari ini. Selamat malam aja yang mau menikmati tempat tembang spesial juga hari ini. Ada tempat tembang dari Bollywood, kemudian Malaysia juga, dari Barat. Pokoknya yang gak bisa kita puterin Minang sama Dangdut ya. Tapi yang lain dari itu bisa kita puterin untuk hari ini. Berbagi sahabat untuk malam minggu ini, karena memang malam minggu adalah momen identik dengan yang istimewa-istimewa gitu ya, untuk dihabiskan bersama pasangan ataupun sekadar mengungkapkan rasa sayang kepada seseorang. Ya, meski kita selalu bisa bertemu langsung gitu ya dengan orang-orang yang mungkin seperti orang tua gitu ya, sekali seminggu gak apa-apa juga untuk melepaskan rindu. Selamat malam untuk semuanya. Jangan mengenang ya malam minggu ini dengan goresan luka masa lalu. Tetap bersama kita di sini untuk maju di kehidupan yang baru.

Selamat malam minggunya untuk semuanya. Nanti boleh sama bergabung ya bersama kita di sini 08237441591. Ya, malam minggu banyak ya untuk keluar memberikan sesuatu yang spesial juga untuk malam minggu ini dengan keluarga, pasangan gitu ya kan. Karena menikmati malam minggu sendiri di rumah itu jauh lebih terhormat juga gitu. Tapi memang gak perlu juga untuk yang keluar mencari hiburan-hiburan sedikit ya gitu ya kan. Daripada di rumah, aduh, dengan banyaknya kegiatan dari tadi, apalagi ini ibu rumah tangga ya, perlu juga nih untuk bisa berkeliling-keliling. Keliling kemana ya Pak? Cocok mungkin bisa ya, atau tempat-tempat yang mungkin menjadi pertemuan pertama yang bisa diulang kembali gitu ya kan. Oke deh, selamat malam minggu aja semuanya. Selamat menikmati malam minggu ini dengan orang-orang yang terspesial. Jangan lupa untuk makan malam, jangan lupa juga untuk isi perut dulu ya sebelum keluar. Ya deh, selamat malam untuk semuanya. Malam minggu kita akan hadir di Musik Kolom Muda hari ini sampai jam 10. Ada banyak juga requestan mungkin dari tadi ya sahabat ya, karena memang bisa di WhatsApp juga, SMS yang mau request silakan. Udah tahu aja nih kalau untuk WhatsApp ya kan, kemudian juga SMS-nya boleh nomor yang sama ya, 08237441451.

0: 91,2 lagi saya menemani malam minggu ini di Musik Kalau Muda. Malam minggu ya, malam banyak orang nih menikmati momen yang ditunggu-tunggu juga setelah sepekan penuh aktivitas. Namun sahabat, tak sedikit pula yang merasa bingung ya, atau bahkan tertekan karena menganggap malam minggu harus diisi dengan kegiatan yang seru di luar rumah. Padahal sahabat, yang menikmati malam minggu dengan tepat tidak selalu harus glamor atau ramai. Yang penting adalah bagaimana malam itu memberi ketenangan dan kebahagiaan. Ya, malam minggu yang hari ini mungkin bisa diisi dengan quality time dengan keluarga. Malam minggu bisa juga menjadi waktu terbaik ini sahabat untuk mempererat hubungan dengan keluarga. Aktivitas sederhana seperti makan malam bersama gitu ya kan, atau bermain permainan papan, atau sekedar mengobrol santai dengan menciptakan kedekatan emosional yang berarti. Juga me time untuk mengisi ulang energi. Bagi sahabat yang terbiasa sibuk, malam minggu adalah kesempatan yang sempurna untuk menikmati waktu sendiri. Membaca buku gitu ya kan, menulis jurnal, atau mungkin merawat diri dengan skincare yang bisa menjadi kegiatan menyenangkan yang menenangkan pikiran. Olahraga ringan atau jalan sore ini bisa juga dilakukan ya, mengisi malam minggu dengan kegiatan fisik yang mana agak-agak ringan aja ya, bersepeda ataupun yoga. Malam minggu juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, belajar memasak, mengambil kursus daring singkat, atau membuat karya kreatif bisa menjadi pilihan juga nih untuk mengembangkan diri. Pandangan sahabat bahwa malam minggu hanya untuk yang berpasangan aja adalah mitos ya, yang perlu diluruskan. Siapapun bisa menikmati malam minggu dengan cara yang menyenangkan dan bermakna tanpa tekanan sosial. Untuk sahabat yang mau request silakan ya, boleh banget nih 0823 74 41 45 91. Kita tunggu nih untuk sahabat yang mau bergabung, ada siapakah di sana? Udah kerang kering dari tadi, ada Adit sepertinya. Boleh deh kita sapa dulu. Halo, selamat malam Adit. Iya Adit, kembali kita nih bertemu bersuara di udara.
1: Iya, apa kabar kak?
0: Baik, alhamdulillah sehat-sehat Adit.
1: Adit sehat juga.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Apa topik kita malam minggu hari ini kak?
0: Iya, boleh tahu nih Adit ngapain aja sih malam minggu biasanya?
1: Kalau malam minggu boleh cerita dikit ya?
0: Boleh dong, gak apa-apa.
1: Enak-enak lagi CFM ditemani dengan secangkir kopi. Udah senang.
0: Aduh, suka kopi Adit ternyata.
1: Iya kak,
0: pecinta kopi ternyata Adit ya.
1: Tapi itulah kak, kalau minum kopi aren gak bisa tidur kak, hilang ngantuk.
0: Iya, karena memang biasanya itu ada ya, banyak macam-macam kopi juga ya. Kalau kopi nih kalau dilihat
1: iya,
0: ada yang warna gula, pahit, sedikit asam juga ada nih.
1: Apalagi minum kopi aren nggak bisa tidur.
0: Nggak bisa kalau diminum tidur.
1: Batang kata orang Minang batanggang jadi ya kan.
0: Iyalah malam minggu daripada ya mungkin nongkrong yang nggak jelas aja, mending
1: iya ya,
0: yang bermakna aja.
1: Ini kalau malam minggu topiknya asik sih, mendengar lagi saw aja udah senang hati. Enggak perlu cewek radio lagi saw, ada setiap saat setiap waktu.
0: Aduh, curhat nih. Iya nggak apa-apa juga gak kan, apa-apa. belum waktunya juga loh, Dit ya kan, mikir masa depan dulu nih, bagian yang lain dulu gitu.
1: Ya nggak terlalu sama cewek malam minggu. Yang penting dengar lagi CFM, dengar lagi CFM.
0: Iya dong.
1: Ada malam minggu.
0: Ada malam.
1: Ya, kalau menurut Adi sih gitulah malam minggu. Kalau menurut kakak apa sih arti malam minggu?
0: Malam minggu malamnya kita menemani di radio aja. Karena Kak Vivi juga malam minggu tiap di radio aja gitu. Kalau seandainya Kak Vivi nggak kemana-mana ya di radio aja Kak Vivi menemani sahabat-sahabat semua.
1: Sama kita Adi malam minggu. Sama radio aja.
0: Ya kemana lah gitu ya kan, malam minggu biasa aja loh, di paling juga kalau ditemenin keluarga aja di rumah ngumpul. Itu pun kalau udah halo, itu ya, udah pulang dari tempat kerja jam 10.
1: Kalau malam minggu sih bagiannya kalau di rumah sih ke Pantai Karojo sama bapak gitu. Kalau udah jauh nanti bisa lah.
0: Iya, nantilah kalau udah pulang dari Padang bisa itu Adit.
1: Bisa kita malam mingguan.
0: Oke Adit, mari kita start mengapa di malam ini?
1: Request lagu India boleh gak kak?
0: Iya dong, boleh.
1: Lagu India dudunya apalah? Tum Dilki ada gak kak? Lagu lama.
0: Tum Dilki.
1: Tadi saya rukun penyanyinya. Judul lagunya Tum Dilki. Ada nggak, Pak? Itu lagu lama tuh.
0: Ada. Tum Dilki ya.
1: Ya ada. Siapa penyanyinya tuh? Nggak tahu.
0: Nggak tahu juga nih kami Tum Dilki. Ada.
1: Coba lihat kak.
0: Apa lihat?
1: Penyanyinya siapa kak? Kasih tahu deh.
0: Tum Dilki. Ini yang saya list nggak tercantum juga. Sebentar kak, bisa di apa dulu di YouTube. Tum Dilki. Tapi kata Adit kan tadi sarukan.
1: Ya kan tadi dari sarukan gitu. Tapi nggak tahu penyanyinya siapa.

0: Ada kak lagi nggak? Boleh dua nggak kak? Halo.
1: Iya boleh boleh, tapi ini dulu bentar.
0: Tunggu.
1: Ya udah dengerin aja lah dulu, dia ini kayaknya lagi nggak bisa dicari ini penyanyi siapa nih.
0: Oh iya, boleh dua nggak kak lagunya kak?
1: Boleh, satu lagi apa Dir?
0: Satu lagi dari miliknya Kalho Nawa aja ya kak, lagu lama.
1: Kalho Nawa satu.
0: Ya soalnya susah nih lagu-lagu India dicari, nantilah dikasih cari lagu India yang baru. Boleh salam gak kak?
1: Boleh Dit, buat siapa salamnya?
0: Salam buat Bang Yorkibo, selamat malam minggu yang ada di Salido. Salam untuk Pak Oga, Ayah Safira, Daniel, Fiora Fanda, Bang Yorkibo, Bang Roma, siapa lagi ya? Pak Zal, Ayah Ferdi, siapa lagi ya? Untuk Nyaulan Arkesa, bukan apa dek kak, mau sama lagi sah kak. Tak lupa untuk Bang Musyaya satu yang ada di Sali, di mana Bang Musyaya?
1: Di Salido.
0: Di Salido. Jadi kalau enggak disalamin Bang Musyaya dia marah nanti.
1: Oke Adir.
0: Oke kak, assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung. Kita naikin dulu nih sahabat ya. Ada Tumbilki. Untuk informasi waktu ibadah salat Isya hari ini di pukul 19.35 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita akan balik lagi sahabat setelah ibadah salat Isya ya, dan tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Semua 1,2 lagi saya FM ada Gerwa dari Sarukan berbadi untuk malam minggu hari yang hujan ini. Apakah tempat sahabat juga hujan? Boleh sahabat yang mau bergabung tadi boleh silakan kembali 082 3 7 4 4 1 4 5 9 1. Ya, selamat malam aja untuk semuanya baru stay tune di 1,2 lagi saya FM. Tadi juga ada sempat gempa ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang lagi di luar, nah, bolehlah nih kita sapa dulu, ada Mus Cayang dari tadi menunggu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo Langkisau, selamat malam Kak
0: Bi. Ya, gimana kabarnya Mus Cayang, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Bi.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Gimana, sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat untuk hari ini Mus Cayang.
1: Ya, ikut acara jalan santai tadi Kak Bi?
0: Oh, Kak Bi di radio.
1: Oh, iya. Pantas kan tadi dilihat di radio ada yang keluar dari di lantai 2 ya.
0: Lantai 1 kita.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi Mucaya ikut jalan santai bersama tadi.
0: Oh, kenapa enggak mampir ke radio? Kan tempat ada tadi donor darah. Nah, sebelahnya tadi itu radio.
1: Kita kan tadi kan dapat kupon undian tapi jadi itu tunggu-tunggu nomor undian dokpresnya keluar kan.
0: Dapat enggak sih?
1: Wah, zong hari ini
0: kopi. Zong. Banyak ya, kalau untuk kupon dapat sih banyak kopi tadi. Walaupun cuma di dalam radio aja, tapi ya itu tadi, ya kan belum beruntung aja untuk hari ini.
1: Ya, kan mengambil kupon aja susah kopi. Bukan main antriannya berebut-rebut tadi tuh.
0: Oh, yang kupon makanan ya?
1: Bukan, kupon dokpres.
0: Oh, yang the price, iya. Makanan juga loh kata orang tadi kan. Habis.
1: Pas kita di finish cuma tinggal minuman aja, makanannya udah habis semua.
0: Udah habis. Nanti
1: saja tinggal pang.
0: Aduh, banyak ya. Hal-hal luar biasa. Udah capek gitu ya kan.
1: Kopi hari ini kopi. Masalah pembagian kupon tadi itu kan enggak asik nampaknya berebutan.
0: Berebutan. Emang di mana dapat kuponnya kan? Di sini dapat kupon tadi kan?
1: Di depan kantor SDA Perikanan kalau dia sama SMK 1 Painan tadi.
0: Oh, ya pas jalan dibagikan itu.
1: Ya, seharusnya kan dia di jalan itu kan harus ada tukang bagi karcisnya. Jadi pas sampai di jalan dibagikan kan enak jadinya kan?
0: Mm-hmm. Oh, jadi pas jalan aja dibagikan gitu maksudnya.
1: Ya setidaknya untuk tahun yang 17 yang tahun kedatang yang lebih bagus lagi, mantap lagi dari yang sekarang ya kan.
0: Iya, semoga aja deh di usia yang ke-82 untuk tahun depan itu.
1: Iya, yang ke depannya mungkin jangan yang seperti sekarang ini kan. Banyak yang komentar hari ini.
0: Banyak yang komentar. Banyak yang kecewa gitu ya.
1: Iya, dilihat tadi dari ya kecewa di Facebook dan juga masalah kulinernya juga kecewa. Sampai di stand, kulinernya nggak ada, habis. Minum-minumannya habis, tapi.
0: Ternyata banyak yang kecewa juga ya. Udah banyak ya, kan, di Facebook kalau, juga tadi ya, banyak kan, orang miring.
1: Yang ikut untuk hari ini lumayan banyak tuh kopi.
0: Ramai. Ya, antusiasnya luar biasa kalau masyarakat yang ikut hari ini. Ramai sekali.
1: Luar biasa ini di kafe untuk jalan santai ya.
0: Kalau untuk jalan santai.
1: Iya, mungkin di luar dugaan panitia kan, jadi ya terpenuhi lah untuk para yang ikut jalan santai untuk tahun ini kafe.
0: Iya, siapa tahu ada yang 20 ribuan tadi ya. Cuman yang di apa makanan gratis kan 10 ribuan. Kita nggak tahu juga gitu kan berapa tadi, karena memang luar biasa ramainya.
1: Ramai tadi kopi untuk pengambilan tadi ya, udah mau finishnya ramai, kulinernya macet betul.
0: Iya, berdesak-desakan, ada yang terhimpit-himpit juga anak-anak nih, dapat kabarnya tadi kayak gitu
1: ya. Kalau acaranya asik sih, apalagi dalam tadi tari yang dibawakan oleh kantor-kantor itu kan bagus-bagus semua tuh, Kaving.
0: Iya.
1: Asik juga acaranya itu, enak dilihat tadi itu, menghibur itu.
0: Menghibur sekali ya di momen HUT RI iya. Ke-81 ini.
1: Ya, 81 itu meriah itu kan.
0: Meriah sekali, iyalah.
1: Nah, besok kan hari Selasa kita kan pawai lagi.
0: Iya, pawai lagi, ya kan. Sibuk lagi nih, sibuk-sibuk semua nih pada hias-hias. Ada sepeda hias juga, ada mobil.
1: Iya, di Taman Spora tadi kan ada juga apa itu, lomba terenggelek ya.
0: Iya, banyak lomba ternyata. Anak-anak yang ikut tadi kan.
1: Cuma untuk panjat pinang gak ada nampaknya.
0: Gak ada, kalau untuk tahun ini kayaknya gak ada panjat pinang lagi. Udah berubah nih, udah berubah zaman deh kayaknya.
1: Ya itu paling tuh pemuda-pemuda yang adakan. Paling di kampung-kampung ada.
0: Iya, pemuda-pemudi, benar sekali. Oke lah, musim yang mau dikasih lagu apa nih?
1: Lagu, Kavi.
0: Iya.
1: Seperti pantun ini ya, Kavi, dari ini pantunnya, Kavi. Jalan-jalan ke Kota Kembang, jangan lupa beli baji. Lagu hujan dari Utopia yang bimbang, tolong diputarkan untuk hati ini, Kavi.
0: Aduh, pakai pantun segala.
1: Ya biasalah kalau malam minggu ini kita harus ekspresi ya, Kavi. Karena weekend harus bergembira itu kan?
0: Iya, kan ekspresinya cuma di hari Minggu aja.
1: Oh ya, kadang-kadang hari Minggu tuh mujaya kesibukannya banyak, Kavi. Jadi agak susah untuk bergabung hari-hari Minggu ini.
0: Oh gitu. Jadi
1: hanya di mana Minggu ketika ya bercerita namanya berpantun ya, berbagi cerita ya kan, Kavi, Kavi kan?
0: Oh iya iya, benar-benar enggak apa-apa lah yang penting.
1: Kalau berapa lagu dapat ya, Kavi? Dua lagu bisa ini?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, ini dari Bulu satu, Kavi.
0: Judulnya.
1: Nah, seperti kata pantun kita hari ini nih. Ah, bunga mawar harum baunya, elok dipandang di dalam taman, hati berdebar mendengarnya lagunya, lagu Mahabat dari film di Hai Tumhara yang penuh kenangan.
0: Wah. Aduh, ada-ada aja ya musnya ya malam ini.
1: Kita tuh harus ceria di malam minggu biar hujan, Kavi, tapi hati tetap gembira ya,
0: iya, kan?
1: Kan
0: ada lagunya hujan di malam minggu, tapi kita nggak bisa putar.
1: Hanya kita minta lagu dari YouTube ya, hujan judulnya, tapi mudah-mudahan hujan nggak berhenti nih, Kavi.
0: Mahabat ya, Mahabat yang dari di Hai Tumhara.
1: Filmnya di Hai Tumhara.
0: Iya iya iya.
1: Udah banyak yang bergabung, Kavi?
0: Ada Adi tadi, terus ada siapa tadi ya? Banyak juga nih yang misko-misko dari tadi. Ada Mama Puja juga nih yang lagi nongkrong mungkin.
1: Salamin ya, Kavi.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, pertama buat Kavi yang ada di studio Langkis Sauk FM, semoga sehat selalu. Amin. Dan banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kemudian buat Adit yang ada di Padang, gimana Adit? Apakah tadi terasa gempa di Senja tadi, Dit?
0: Iya,

0: aja.
1: Iya, Bu. Itulah makanya kita jauh-jauh aja dari gempa atau musibah lah. Kemudian salamnya buat Pak Faisal, Kak Ving.
0: Oh iya, Pak Faisal juga sudah jarang bergabung ini.
1: Udah masuk ya tuh Kak Ving, ada bergabung dia tuh.
0: Oh ada ya?
1: Ada, kemarin di lagu Kabar Nagari dia masuk, Pantu Melega dia juga masuk.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Yang sekarang didengar yang unggul Pak Oga yang di Sago, Kak Ving.
0: Pak Oga ya?
1: Ya, Pak Oga tinggalkan dia. Seterusnya Pak Jamber juga jarang bergabung sarang Kavi Putri Lubek.
0: Ya, kadang-kadang apanya enggak ada datanya, iya. Paketnya kata Pak Jamber.
1: Bunda Sia, kemudian Mama Puja.
0: Ya.
1: Yang sering itulah yang sudah Ayah Ferdi juga jarang juga bergabung sekarang. Oke, kesibukannya udah banyak Kavi.
0: Iya, mungkin banyak kesibukan.
1: Dibungkus saja lah semuanya. Salam-salam kita untuk semudah semua pendengar Langkisau FM, Kak Ving.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang di Suranti itu siapa, Kak Ving? Pendengar Langkisau kita?
0: Ada Arif.
1: Ya kemarin dia gabung tuh. Di Pantun Belega dia bergabung sama Bang Romai.
0: Arif.
1: Salam-salam aja untuk masyarakat Suranti ya.
0: Iya deh.
1: Seluruhnya ya pokok pesisir selatan lah Kak Ving.
0: Siap, baik.
1: Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Gusti ya sudah bergabung. Ya di belakangnya tadi ada yang mau bergabung buat Arif, boleh Arif bergabung lagi Arif. Untuk kali ini 08237441491. Selamat malam untuk semua yang mendengarkan di Bengkulu Barat sampai Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga sehat dan semangat selalu. Kita hadir kembali untuk Mahabat ya. Sembari menunggu atensi sahabat di 08237441491.

untuk jaya raga.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 1,2 lagi saya menemani malam minggu ini ada Shakila. Kita puterin dari iklim aja ya buat Arif yang ada di Antampana. Boleh dicoba lagi Arif, tadi memang jaringannya gak bisa terhubung gitu. Menghubungkan ulang seperti hubungan. Mohon maaf ya, mungkin telepon gak bisa tadi. Kalau untuk requestan udah kita puterin ya. Dari iklim dengan Shakila. Ada Musyaya juga tadi yang mau nambah request katanya. Assalamualaikum Kak Vivi, boleh tambah request? Boleh. Dari Kangen Band dengan Tentang Aku Kau dan Dia. Terima kasih banyak Kak Vivi, sama-sama. Spesialnya buat yang suka mendengarkan saja. Sudah kita putarkan juga untuk Musyaya requestnya ya. Dan untuk Musyaya tadi mau bertanya. Ini juga informasi untuk sahabat semua ya. Malam ini gak ada acara di kantor bupati. Cuman kalau untuk hari Senin malam kan tanggal 17 tuh. Nah itu ada malamnya resepsi kenegaraan. Biasa ada-ada nanti banyaklah hiburan gitu. Jadi kalau untuk sekarang gak ada. Dari tadi pun banyak yang bertanya. Bukannya Muscaya saja ya. Tapi belum juga dapat Vivi konfirmasi. Karena memang gak ada acara sekarang. Sekarang acara cuma ada Vivi di sini di kantor bupati nih. Kalau untuk acara di Senin malam ya, acara 17 di malam resepsi kenegaraan, nanti boleh datang gitu. Ada banyak juga acara-acaranya. Kalau untuk sekarang gak ada. Dari tadi mungkin banyak ya, dari mulai yang jalan santai juga nanya, nanti malam ada acara gak Kak V gitu. Sepertinya gak ada gitu, karena tendanya juga belum apa ya, belum berdiri, masih pemasangan, jadi belum ada acara-acara sekarang gitu. Oke deh Musyaya, sampaikan sama yang lain ya. Dan untuk sawah-sawah semua ya, di menit 14 dari pukul 9 malam ini banyak teman-teman juga yang masih kita putarkan menemani sahabat. Ada yang selama aja nih kita puterin, sepertinya ada yang bergabung, silakan ya, kita tunggu. Halo, selamat malam Musyaya. Iya, waalaikumsalam. Iya.
1: Kita kan tadi ada ini, Kofi, ada lampu kelap-kelip di langit. Dikirain itu acara di kantor bupati.
0: Oh, enggak, belum ada kelap-kelip di langit. Itu mungkin tempat yang lain karena banyak acara loh di tanggal momen-momen 15, 16, 17.
1: Tanya sama teman tadi informasi di apa acaranya di Kampung Luar Selido rupanya Kavi acara nah, pemuda itu.
0: Nah tuh kan makanya banyak. Sekarang juga ada banyak di ya. Batang Kapas juga ada acara sekarang nih. Ya, banyak.
1: Sejauh itu kan cuaca sekarang nggak ekstrim Kavi, lagi hujan.
0: Iya benar.
1: Udah nanti udah gerimis, teduh, hujan lagi. Nah jadi susah untuk berjalan hari ini.
0: Iya makanya pada jaga kesehatan aja sekarang.
1: Enaknya kita dengar radio Langkisau aja dulu.
0: Iya.
1: Menjelang mendingnya cuaca ya kan. Dengar-dengar kau cop-cop di radio Langkisau.
0: Oke, Musyaya. Ini mau nama request ceritanya nih.
1: Ya, request lagu ini lagi Kak. Mau kemana lagi? Enaknya kita dengar lagu dulu di radio Langkisau FM Cafe.
0: Boleh.
1: Dari Nyasleng sama Nirina Zubir, pandangan pertama ada Kak V?
0: Ada dong, itu udah lagu lama itu.
1: Iya 2008 itu Kak V, itu kan dulu kan viral lagu itu.
0: Pandangan pertama, iya.
1: Dulu kan sebelumnya ada PLR Sentuh ini kan kita pakai nada dering, ya kan? Nada dering. Jadi kalau pas telepon ada lagu-lagunya kan gitu.
0: Ada kalau NSP kalau nggak salah itu ya NSP.
1: Kalau NSP dulunya namanya Kavi, betul tuh.
0: Iya kan juga Kavi pakai itu.
1: Pokoknya langsung ada suara lagunya Kavi, nggak pakai NSP lagi.
0: Iya, kalau sekarang nggak ya pakai tut-tut gitu aja sekarang.
1: Itu aja paling ya bisa juga pakai NSP, tapi udah nggak zamannya sekarang. Kan.
0: Udah nggak zamannya. Emang setiap zaman itu punya cerita loh.
1: Ya, seharusnya bisa, tapi kan. Sekarang kan orang udah pakai wifi, jadi orang tuh paling lihat-lihat Facebook aja, ya kan? Hmm. Paling itu lah. Kalau di tahun 2010 ke bawah kan kita pakai NSP semua itu. Kalau pas saudara-saudara telepon atau yang di mana lagi tuh, kan dengar lagu lu kan enak menjelang diangkat kayak gitu.
0: Wah, teringat masa dulu jadinya nih.
1: Iya, kalau musjaya dulu kau pakai nada sambung pribadi itu dulu enak. Kalau orang mau nelpon ada suara, kadang kita terkejut, kok ada suara lagu. Nah, itulah nada sambung SP kita dulu kan. Kenakan tarifnya 9.900 selama 30 hari.
0: Wah, ini pecinta Telkomsel nih.
1: Sampai sekarang ya masih kartunya Telkomsel, Gavi. Kita ya, kalau layar itu sinyalnya bagus di mana-mana kita kan dapat.
0: Benar juga.
1: Dimanapun kita berada, sinyalnya ada terus. Jadi kita nggak lelet. Kalau kartu yang lain tuh pas luar dari mainan sago lah, itu kalau pakai kartu kayak exit entry.
0: Ya mungkin belum apa itunya kali.
1: Ya, kalau dari dulu
0: jaringan-jaringan
1: udah sama itu kafe XL yang jarang.
0: Iya benar sekali. Ini ada sahabat kita juga yang mau gabung, ada Arif dan Pempara nih.
1: Nah, ada dia mau gabung kafe.
0: Iya.
1: Udah itu aja dulu kafe.
0: Baik Arif, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arif, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain terganggu jaringan lagi.
2: Halo.
0: Ah, tuh kan masih nggak bisa gitu.
2: Iya, request lagu dari Nay kan.
0: Dari siapa?
2: Dari Nay Boys.
0: Dengan Meraung.
2: Meraung.
0: Aduh, meraung malam minggu.
2: Jadi nanti malam istirahat.
0: Waduh, nggak dengar, bisa Vivi ini menerjemahkan bahasanya Arif. Bahasa apa ini Arif? Kata dibilang jaringan kurang bagus Arif. Gak bisa, mohon maaf sudah ya. Sudah kita dengar juga suara Arif tadi mau request Meraung, New Boys. Gak bisa, mohon maaf Arif. Jaringannya itu gak bagus. Langsung menghubungkan ulang. Ya, menghubungkan ulang terus. Sampai kapan dihubungkan? Udah 9:30. Ya oke deh Arif, nanti kita puterin ya. Kita ke ini dulu sahabat, ada New Boys ya dengan Meraung, special request dibuatnya Arif. Dan nanti akan disusul ada Slang, pandangan.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painas 11,2 Langgis FM, sahabat, kita ikuti liputan pertama lamar ini edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Tak sekedar jalan santai, Fun Walk HUT RI ke-81 Pesisir Selatan jadi ajang dekatkan pemerintah dengan masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Pembuang yang digelar pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi ruang kebersamaan sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Ribuan warga memadati halaman kantor Bupati Pesisir Selatan yang menjadi lokasi start dan finish kegiatan. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi dengan masyarakat dari berbagai kalangan ikut berjalan bersama dalam suasana penuh semangat kemerdekaan. Kegiatan ini dilepas langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni. Menariknya, sahabat, follower tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga dan hiburan, pemerintah daerah juga memadukan kegiatan tersebut dengan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan Dinas Dukcapil. Bupati Pesisir Selatan Rajoni juga menyatakan kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kedekatan antar pemerintah dan masyarakat. Sembara kegiatan semakin terasa dengan menyediakan 10.000 porsi sarapan gratis serta berbagai door prize bagi peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap semangat kemerdekaan dan dapat terus memperkuat kebersamaan, pola hidup sehat, dan hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat. Itulah sama informasi di liputan pertama malam hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, sahabat. Sabtu edisi 15 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.